0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Lami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri.

0: Dari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
5: Wisata dan kuliner. Kuliner.
6: Salah satu tempat wisata alam di Jambi yang menawarkan pemandangan alam nan indah adalah air terjun Telun Berasap. Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tepatnya terletak di Desa Telun Berasap, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Desa Telun Berasap merupakan desa paling ujung dari Kecamatan Gunung Tujuh dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Air terjun Telun Berasap mempunyai nama lain yakni Air Terjun Letter W yang didasarkan pada nama kawasan wisata alam ini berada. Sumber air dari Air Terjun Telun Berasap ini adalah sungai-sungai yang berhubungan

sekitar Gunung Tujuh, dan sumber utama airnya adalah air terjun Gunung Tujuh, yaitu air terjun yang mengalir dari bibir danau Gunung Tujuh yang terdapat di puncak Gunung Tujuh. Keunikan lain dari air terjun ini adalah terdapat goa di balik tirai airnya. Derasnya air yang jatuh membuat akses masuk sangat sulit ke dalam gua tersebut. Sampai sekarang, gua tersebut belum dijelajahi secara menyeluruh. Wisatawan akan merasa nyaman berjalan menuju tempat ini karena jalanan sudah tertata rapi dengan pemandangan ladang kentang. Air terjun ini dinamakan telun berasap bukan karena adanya asap yang timbul, tapi karena butiran-butiran air terpental jatuh sangat kencang hingga menimbulkan kabut di sekitarnya. Air terjun Telun Berasap diusulkan menjadi pembangkit listrik tenaga air karena kencangnya air yang turun. Bagi wisatawan yang ingin melihat air terjun lebih dekat, pengelola Taman Nasional telah menyiapkan pondokan untuk menyaksikan keindahan air terjun tanpa terkena runtuhan air yang kencang. Jika kita berkunjung ke tempat ini pada pagi hari, maka kita bisa melihat pelangi membentang di sekitar air terjun tersebut. Bagi wisatawan yang ingin mengabadikan pemandangan ini dengan kamera, diharapkan untuk berhati-hati karena air terjun yang menyerupai hujan gerimis bisa membasahi kamera Anda. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga

terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikro

0: Organisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: Dynamo FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026? Dan temani bersama Tata Citata kembali di Smart Goyang Magis. Yuk goyangin.
1: Satu-satunya, tak ada lagi yang lain. Aku
0: ya, selain goyang, silakan juga gabung di sini sama Magis hingga masih pukul 12 siang waktu 96 FM. Yang mau gabung bisa di line Facebook ataupun juga WhatsApp, line telepon nanti ready di jam 11.

Oke, semangatmu tidak hanya omong doang kan sama Manggis, tapi semangatnya betul-betulan. Nah, semoga rezekinya kayak anak soleh. Yuk, kita goyang lagi dan tetap stay tune.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Semangat gue manggis. Yuk, goyang yuk. Selamat pagi, selamat bergabung sama manggis semuanya dimanapun berada. Yang udah stay dari tadi atau yang baru aja, ya just merapat di sini, silakan dimanggis pasti full atau WhatsApp kita di 08 1174 51500.

Selamat pagi, ada Rianto, Neng Nelly, Abah Waisel, Sampelangan, Batasyawati, Baririn, Mbak Putri Paiker, Mbak Mardiah, ada Bambang Virgo. Semuanya, gak ada yang tulalit sih ya, gak tulalit kita. Oke, Nesa Manggis, ada info berita nih buat saya Manggis semuanya sebelumnya. Nah, jadi ini Dinas dari Tribun Jambi ya, sebanyak 27 kelurahan di Kota Jambi terdampak gangguan pelayanan air bersih PDAM, terutama yang pada Senin kemarin di Sungai Manggis. Kondisi itu terjadi setelah kekeruhan air baku Sungai Batanghari meningkat dalam 3 bulan terakhir. Dan gangguan ini berdampak pada tekanan air yang melemah dan air yang keruh, juga berkurangnya durasi pengaliran hingga potensi penghentian sementara distribusi air di sejumlah wilayah yang berada di ujung jaringan pelayanan. Dan Perumda Tirtama yang Kota Jambi menyampaikan kondisi ini melalui akun medsos resminya. Kekeruhan Sungai Batanghari disebut terjadi sejak Juni hingga Agustus 2026 dan mempengaruhi proses pengolahan serta distribusi air bersih kepada pelanggan. Nah, di wilayah yang terdampak ini tersebar di 8 kecamatan di Kota Jambi. Seperti di Kecamatan Palmerah, itu ada di Bakung Jaya, Talang Bakung, dan Payus Lincah. Lalu Kecamatan Jambi Timur, yaitu di Budiman, Kasang Jaya, Talang Banjar, Tanjung Pinang, Tanjung Sari, Raja Wali Kasang, dan Sulanjana. Untuk di Kecamatan Jambi Selatan, itu Wijayapura, Tehok, dan Pasir Putih. Untuk Kecamatan Kota Baru, ada Simbang Tiga Sipin, Sukakarya, Kenali Asam Bawah. Lalu di Jelutung, itu Kebun Handil, Handil Jaya, Jelutung, dan Cepaka Putih. Lalu untuk Kecamatan Lembarajo, itu di Beliung, dan Kecamatan Danau Sipin, di Solo Sipin, Sungai Putih, Legok, dan Selamat. Nah, Perumda Tirtamaya menghimbau pelanggan yang mengalami gangguan untuk memahami kondisi distribusi air ya selama kualitas air baku Sungai Batanghari mengalami peningkatan kekeruhan di Sungai Manggis. Itu dia info berita buat Sungai Manggis semuanya. Gimana? Udah siap belum? Buat goyang lagi, tetap stay tune.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini.
1: Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, selamat pagi pada edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Ada penurunan realisasi investasi, Gubernur klaim bukan hanya di Jambi. Penurunan realisasi investasi tidak hanya dialami Provinsi Jambi, tetapi juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dan berdasarkan data yang dipaparkan Bank Indonesia atau BI, realisasi investasi di Provinsi Jambi mengalami penurunan sekitar 1,4 triliun rupiah pada triwulan kedua di 2026. Dan menurutnya, perlambatan investasi ini merupakan kondisi yang sedang dihadapi banyak daerah. Karena itu persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah yang terjadi di Provinsi Jambi. Di berita sebelumnya, realisasi investasi di Provinsi Jambi pada triwulan kedua 2026 mengalami penurunan cukup signifikan dibanding dengan triwulan pertama. Pemerintah Provinsi Jambi menilai kondisi tersebut harus segera dievaluasi karena investasi menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dan berdasarkan data yang dipaparkan BI dalam rilis bersama perekonomian daerah pada Kamis 6 Agustus lalu, realisasi investasi di Jambi turun dari sekitar 3,8 triliun rupiah pada triwulan pertama menjadi sekitar 1,4 triliun rupiah pada triwulan kedua. Dan disampaikan masuknya investasi pemilik pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Dan selain investasi, peningkatan nilai ekspor juga menjadi faktor penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Beralih ke berita selanjutnya, kepolisian menetapkan 5 tersangka dalam 4 kasus kebakaran hutan dan lahan tukar hutla yang terjadi di 3 kabupaten di Jambi selama Juli 2026. Total lahan yang terbakar dalam 4 perkara tersebut mencapai 4,25 hektar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengatakan 4 perkara ini ditangani oleh Polres Tancap Barat, Polres Tebo, dan Polres Sorolangun. Rinciannya 1 perkara di Tanjung Jabung Barat, 2 perkara di Tebo, dan 1 perkara di Sorolangun. Berdasarkan data dari Polda Jambi, lahan yang terbakar di Tanjap Barat mencapai 2 hektar, sementara itu di Tebo luas terbakar mencapai 1,2 hektar dan di Sorolangun 1 hektar. Ia mengatakan kelima tersangka bukan berasal dari perusahaan, mereka merupakan warga yang buka lahan dengan cara membakar. Dan menurutnya proses hukum tetap dilakukan terhadap masyarakat yang buka lahan dengan cara membakar apabila perbuatannya memenuhi unsur pidana.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Babe, harus minum Ultra Flu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultra Flu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultra Flu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultra Flu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultra Flu Extra.
4: Ultra Flu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultra Flu Extra, benar-benar ekstra.
2: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai.
1: Bila mau request lagu-lagu kesayangan kamu, SMS atau WA di 08 11 74 51 500.

0: Ya komennya yuk.
1: Kamu matengin loh. Tapi makin ateng.
0: Yang semuanya sudah pada semangat, apalagi semangat menjemput rezeki hari ini. Mantap.

Assalamualaikum Agung SPDI. Selalu bersemangat pokoknya untuk mencari nafkah. Lagunya dong Mutiara. Sama bos Mosoy Manggis. Selalu kompak dan sama tugas tata.

pagi ini Riko Sagudong seperti yang dulu. Sambo semuanya aja, makasih. Siapa ini? Sebutin dong namanya di WhatsApp. Ada Bu Nadia Purnama juga. Alhamdulillah pagi ini udah bisa naik bus bahagia gratis. Lagunya si Malakama. Makasih Tata. Halo Topik di Palmera. Assalamualaikum. Salam bos Mas Manggis aja dimanapun berada. Dan buat semua karyawan-karyawati CV Kleon, semangat bekerjanya. Semoga sukses, sehat selalu. Dan lagunya ikut aja Tata. Makasih Topik.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain.

0: Nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada syarat kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona.

0: Bulan apa emang semangat gue yang manggis. Lanjut lagi nih buat semangat semua telepon. Silakan aja di sini 24187. Kita siapin dulu ya. Yang enggak langsung kita play sih sebenarnya, tapi kita siapin dulu untuk di jam 11. Ada siapa di sosmed gue manggis?
1: Goyangnya.
0: Iya.
1: Nian sehat badan.
0: Udah bagus.
1: Alhamdulillah. Sudah. Tayang jadi ya dibagusin.
0: Nah. Oh iya iya, alhamdulillah.
1: Tentunya cari ayam beb yang sayang saya.
0: Iya dong.
1: Jadi diperhatiin terus hari harinya.
0: Hui. Ya dah, lagu apa?
1: Nih lagu apa nih? Pedita peda.
0: Ori ya, dangdut Ori ya.
1: Ori ya. Nah, kalau dangdut Ori ini bela oleh-oleh bela.
0: Oleh-oleh.
1: Iya, nak minta oleh-oleh sama yang bet aja.
0: Oh, enak kali. Ya ya ya, celah.
1: Bisa semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk yang niar, aku minta yang di depan Polda nih kayaknya miss call.
0: Kenapa?
1: Bunda yang di depan Polda tuh nami.
0: Oh.
1: Iyalah Bunda sehat selalu lah Bunda ya.
0: Oke.
1: Untuk semuanya Tata sehat selalu, sukses selalu yang terbaik lah ya.
0: Amin.
1: Salam untuk Mama di rumah sehat selalu sekeluarga ya. Terima kasih.
0: Amin. Waktunya. Sama-sama Mbak Susi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Marga Manggis.
1: Goyangnya.
0: Yuk. Halo Ci, apa kabar?
1: Sehat. Tetap sehat.
0: Alhamdulillah, Curusnya gimana juga?
1: Sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke Ci, mau digoyang sama apa?
1: Birunya rindu kue.
0: Lah kemarin baru birunya.
1: Birunya.
0: Lah kemarin Cirusnya gak sih minta birunya rindu? Birunya rindu, bukan birunya cinta. Bukan birunya cinta, apa?
1: Yang lain deh.
0: Ya apa?
1: Tembang cinta.
0: Hah?
1: Tembang cinta.
0: Tembang?
1: Cinta. Ada.
0: Oh, dari siapa ya? Dusum. Ini dangdut ori loh. Apa, Ci? Itu dari
1: cinta,
0: ya? Iya, ini kayaknya bukan deh. Dari Dosum Bang, bukan kayaknya.
1: Apa ya? Cinta palsu ya?
0: Cinta palsu. Oke, okay. Siap.
1: Ya, terima kasih ya sudah tahu dan lalu.
0: Amin, sama-sama Ci.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semangat Gerang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk bang, goyang.
1: Apa kabar ta?
0: Baik, Bang Ija gimana nih, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Syukurlah kalau begitu. Sehat selalu ya, TB Nusantara juga ya.
1: Amin.
0: Oke bang, mau digoyang sama apa?
1: Digoyang sama apa ya? Ibuku dah.
0: Hah?
1: Ibuku namanya Zubaidah.
0: Oh. Zubaidah. Ya. Kayalah kalau gitu. Zubaidah.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Dan Mansur S ya kayaknya. Oke deh, itu dulu Sahabat Magis semuanya. Kita goyang lagi. Jadi ini buat Sahabat Magis, tetap stay tune di Semangat Goyang Magis.

0: Ayo. Wis ngisinke adhewe iki ae.
1: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

kembali hadir seputar Jambi News Update, dan berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Jambi Express. Gubernur Jambi Al Haris mendorong agar turnamen padel Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dikembangkan dengan skala yang lebih besar. Hal tersebut disampaikannya saat menutup secara resmi turnamen padel Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi yang berlangsung di Padel Reserve kawasan Kebun Handil Kota Jambi pada Minggu 9 Agustus malam. Penutupan tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kompetisi olahraga padel yang berlangsung selama beberapa hari dan mendapat antusiasme dari masyarakat serta para peserta.

0: buat persatuan di tengah masyarakat. Ia juga berharap turnamen padel Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi ini tidak berhenti pada penyelenggaraan tahun ini. Ia mendorong agar kegiatan serupa dapat menjadi agenda berkelanjutan dengan jumlah peserta yang semakin banyak dan cakupan turnamen yang semakin luas. Beralih ke berita selanjutnya, Provinsi Jambi masuk dalam daftar 6 provinsi paling rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan mendapat perhatian khusus pemerintah. Dan selain Jambi, 5 provinsi lainnya ini Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengatakan pemerintah memperketat pengawasan di 6 provinsi tersebut untuk mencegah karhutla meluas dan berkembang menjadi kondisi darurat. Pemerintah menyiapkan operasi udara dan darat untuk menangani potensi karhutla dan sekitar 43 helikopter telah dikerahkan ditambah 10 hingga 15 pesawat fixed wing yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca untuk menghasilkan hujan buatan, namun OMC ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat awan hujan yang memenuhi syarat. Operasi darat tetap berjalan untuk mengantisipasi kondisi ketika awan hujan belum tersedia. Pemerintah juga menggunakan flexible tank untuk membawa pasukan air ke lokasi kebakaran dan dapat membuat sumur di wilayah yang membutuhkan sumber air. Khusus wilayah memiliki lahan gambut, ia menilai penanganan harus dilakukan secara serius karena kebakaran gambut sulit dipadamkan dan berpotensi kembali terbakar. Selain pemadaman, pemerintah juga menekankan aspek pencegahan melalui penegakan hukum dan ia juga mengatakan pelanggaran terkait pembakaran hutan harus segera ditindak.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kembali lagi di Smart Goyang Magis, dan silakan telepon kembali di sini sama Magis 24187. Halo Smart Goyang Magis.
1: Assalamualaikum yuk goyang yuk.
0: Waalaikumsalam yuk goyang ibu.
1: Baru nyampe pak.
0: Oh, baru nyampe rumah ya.
1: Iya, mama elok ke sana. Nama udah mampu sepeho.
0: Iya. Oke, dia mau digoyang sama apa? Iya, mau digoyang sama apa ibu?
1: Sama 1000 hari dulu pak.
0: 1000 hari, oke.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Semangat Gak Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk Bang Tamrin.
1: Iya, apa kabar?
0: Baik loh iya. Bang Tamrin juga ya.
1: Iya. Goyang surga dunia ada tak?
0: Apa?
1: Surga dunia.
0: Surga dunia.
1: Iya, aku awas dah.
0: Dari siapa ini?
1: Dari kanak-kanak sama iya anak.
0: Oh, Ana Laila.
1: Ana Laila.
0: Eh, iya, iya enggak sih? Sama Ria Amelia yang mana-mana ini duet atau apa?
1: Duet.
0: Surga dunia dari FLV ada.
1: Nah ini kayak bunga primadona desa beda.
0: Kalian tahu? Primadona desa, oke siap. Siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Di dalam jantungku terukir nama. Kalau kau
0: Sobat Gak Manggis.
3: Goyang yuk.
0: Yuk, iya Allah.
3: Maya.
0: Maya, cepet banget. Mama mau kemana sih?
3: Biasalah dikejar. Dikejar sama Duda. Ya Allah, tolong.
0: Oke.
3: Buat tetap mencegah, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lari mah, lari. Jangan diam aja.
2: Sayang.
0: Ya kalau diam aja berarti mama mau.

0: Semangat Gaya Manggis.
1: Halo, goyang yuk.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Kenapa ini suaranya?
1: Lagi serak, Mbak.
0: Oh, lagi serak. Iya, iya. Ya, ini
1: halo,
0: dengan
1: Katar.
0: Iya.
1: Ini Mbak Tata ya?
0: Iya, ini siapa di mana?
1: Anda, ini orang baru nih, Mbak, dengan Mbak Tata.
0: Hah?
1: Ini Mak Iza di Bodoh.
0: Oh, Mak Iza.
1: Iya.
0: Iya. Oke deh. Lagunya apa? Dangdut Aria. Nah,
1: Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua. Oke, siap.
1: Salamnya Bu Armi ya, Mak Armarkan. Jatila, Mbak
0: Butek. Enggak bisa salam-salam. Banyak iya. Kali.
1: Ya, kita sudah itu aja.
0: Iya, oke. Terima kasih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama. Aduh, siapa lagi ini? Semangat Gaya Manggis.
2: Goyang yuk. Ayo goyang, Mbak.
0: Yuk. Bang Amar.
2: Barusan disenggol.
0: Iya, langsung masuk dia iya. Ya. Oke, dah Abang mau digoyang sama apa nih?
2: Kodrat
0: Megi Z ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya, terima kasih Bang Aman.
2: Iya, lagi di tinggi ya.
0: Oke, okay, siap. Waalaikumsalam. Lanjut goyang aja di dulu ya di YouTube Station.

0: Udah, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan,

penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Kini balik lagi di sini di Semangat Goyang Manggis. Untuk sesi terakhir, kita kasih kesempatan untuk Suami Manggis kembali telepon di 24187. Dan nanti setelah itu kita akan close ya Suami Manggis. Dan tentunya buat menemani istirahat Suami Manggis, nanti lagunya akan kita play. Halo Semangat Goyang Manggis.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
1: Salam Manja.
0: Oh Bunda, sehat Bun?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah sama lo Bun. Bunda mau digoyang sama apa lagunya?
1: Radio Cinta.
0: Radio Cinta dari Megizet kalau gak salah. Iya, oke, okay, siap Bun.
1: Makasih ya Mbak Tata.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat Gue Manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Adi ya. Iya, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Lagunya apa Mas Adi?
1: Dengan Tinggal Bilang Saja.
0: Apa?
1: Tinggal Bilang Saja. Insya Allah dari Ise Krisnawati.
0: Oke, siap. Ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dulu ya Sobat Manggis. Terima kasih banyak tentunya yang sudah bergabung untuk edisi kita hari ini Selasa 11 Agustus 2026 di Semangat Goyang Manggis. Tentunya pantengin terus ya 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Dan saya tetap pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: 96 FM Radio Manggis.
6: Manggis Radio.
7: Dangdut Plus Kota Jambi.
5: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dunia
7: asik goyang.

0: tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Keris Siginjai adalah senjata pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi. Keris ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Selama 400 tahun, keris Siginjai tidak hanya sekedar menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang keris Siginjai adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keris Siginjai diambil oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Namun, setelah Indonesia merdeka, keris tersebut menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional Jakarta.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id, yang artinya sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu diutus seorang malaikat kepadanya serta ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang awal kejadian manusia dalam rahim ibunya, bahwa kejadiannya berproses dari satu fase ke fase yang lain, yaitu dari air mani lalu berubah menjadi alaqah. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa sesungguhnya apabila nutfah memancar ke dalam rahim ibu manakala Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada pembuluh darah perempuan sampai dasar kuku dan rambutnya, kemudian tinggal selama 40 hari lalu menjadi darah di rahim, maka itulah pengumpulannya, lalu saatnya ia menjadi alaqah. Kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah yang berbentuk daging sampai yang sudah berbentuk manusia. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya, maka mulailah ia hidup, bergerak-gerak, lalu ditulis baginya ketentuan rezekinya di dunia, sedikit ataupun banyak sampai ia mati. Juga ditulis ketentuan umurnya dan perbuatannya selama hidupnya, jahat atau baik, serta bahagia atau sengsaranya.
4: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
5: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
4: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
6: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada syarat kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
4: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senget.

0: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus Series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
1: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya. Kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu, kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya. Jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu, yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
2: Aman ya,
1: aman, cukup aman karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya. Kita sudah cukup.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat siang, saya Manggis. Apa kabar Anda di siang hari ini? Ya, kita samperin dulu deh untuk semuanya ya. Dari A sampai Z tanpa terkecuali ya, mudah-mudahan selalu semangat dalam aktivitas Anda. Dan terima kasih banyak masih setia mendengarkan Radio Manggis di suasana siang Anda di hari ini ya, 11 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Semoga juga bisa menghibur Anda semuanya dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat siang, saya Manggis. Apa kabar Anda siang ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang disibukkan dengan segala pekerjaannya, semoga lancar ya, berkah juga untuk rezeki Anda. Kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa 3 jam saya hadir menghibur Anda semuanya. Yang pengen gabung silakan aja di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau juga boleh kirim ke nomor WA-nya di 08117451500 ya. Kita akan menemani Anda bersama di Radio Manggis di suasana siang Anda dengan aktivitasnya yang masih berlangsung siang hari ini, maupun juga yang sedang menikmati istirahat siangnya di rumah ya, di Radio Manggis di khas Manggis request suka-suka. Oke lah, saya Manggis semuanya, langsung aja kita hibur Anda dulu dengan lagu-lagu yang bakalan saya Manggis request. Kita terima dulu line teleponnya. Halo khas Manggis,
1: musiknya suka-suka Ale.
0: Iya Mama Ella.
1: Kayak suara Ale beda, sakit ya.
0: Kenapa Mama?
1: Kok kayak suara gimana berubah, sakit.
0: Iya agak bindeng-bindeng dikit lah Ma.
1: Iya bindeng-bindeng kebanyakan tuh.
0: Iya kebanyakan. Bukan kebanyakan siaran. Kebanyakan nah, minum
1: duit.
0: Kebanyakan minum air es pakai galon gitu.
1: Ya Allah. Ada yang ngasih tahu tuh tadi Ale.
0: Oh gitu, siapa yang ngasih tahu emang?
1: Ngasih tahu.
0: Oh.
1: Mama elok, si Ale tuh sakit masa sih.
0: Iya. Aduh sampai sampai ditandain suara saya ya.
1: Iya benar. Ale tuh sakit Mama elok. Masa sih menurutnya cepat sembuh gitu.
0: Ya, ya biasa. Allah, biasalah Mama. Sama. Iya. Oh. Tapi terima kasih loh Pak Firdaus ya, udah langsung kontak Mama elok ngasih tahu ya.
1: Benar. Ya, maksudnya satu senam, satu terapi sama Nadia juga tuh.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi ketemu tadi tuh.
0: Iya.
1: Sakit Mama Elo. Allah ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh. Seperhatian gitu Pak Firdaus.
0: Iya, deh, terima kasih loh Bapak Firdaus.
1: Iya, sama istri gitu.
0: Sekeluarga jadi, pastinya.
1: Iya, benar ya. Benar Pak Firdaus ngomong Ale suaranya agak gimana
0: ya,
1: gitu.
0: Ya biasa lama, mungkin faktor cuaca juga sih Ma.
1: Iya, kira kebanyakan duit.
0: Aduh, kalau kebanyakan duit amin. Amin.
1: Halo.
0: Mama ya, sehat ya Maya?
1: Hah?
0: Mama sehat lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa nih Ma?
1: Apa lagunya Le?
0: Nah, Mama lagu apa?
1: Tirai Cinta, biarlah.
0: Tirai Cinta.
1: Iya benar.
0: Oke lah, siap Mama.
1: Salam ya Ale.
0: Lanjut.
1: Buat Pak Firdaus bersama istri, Nadia Purnama bersama Mas Alimin juga, Ramlan Romblan Sofwan juga, Putra Pelekijang. Abdullah juga, Ahmad Salam Banjar sama Bude Sumarno,

0: aja, Temi, Mbah Yo, Pak Arana, Pak De Ahmad juga, Pak Desarpani, Pak Desarpin juga, Bude Sila, Azami, Setiawan, siapa? Rudi Sengeti, Ijal Ansoduo, Tamrin, Mae, Nila, Mbak Malam, Mbak Susi, Ajeng, Vero, Nela, Sinta Palima, Bude Suci, seperti Uni Yurni, Mbak Malam, Mbak Susi, dua-duanya Ajeng, siapa lagi ya? Ya Allah, Muntama, Tolia, udah kayaknya udah semua kayak sapu bersih. Seingat saya sih sudah sapu bersih.
1: Sudah sapu bersih ya.
0: Iya, tapi ada lupa ya, sorry besok.
1: Iya, iya, siap Mama.
0: Ya.
1: Oke Mama.
0: Selalu,
1: amin, terima kasih Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh. Terima kasih banyak juga buat Mama Elo ya di Simpang Rimbo. Halo Has Manggis.
2: Assalamualaikum, ganteng jangan sakit dong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, udah sembuh kok Bunda.
2: Bu, ya.
1: Cuman kemarin butuh istirahat aja satu hari.
2: Iya, istirahat itu.
1: Mungkin karena kecapean siaran kali ya.
2: Iya kali ya.
1: Karena nggak ada liburnya kan.
2: Kalaupun capek biar kantongnya juga banyak yang
1: tebel. Aduh, kan? Kalau kantongnya tebel nggak apa-apa Bunda. Amin ya.
2: Tadi ya kita satu kursi dengan Pak Firdaus
1: yang Mama Ella diterapi tadi. Oh gitu, pantesan.
2: Nantilah kalau saya masuk saya senggol lah. Nanti saya angkat juga supaya cepat sembuh alinya.
1: Iya, amin. Siap deh.
2: Ya.
1: Amin. Lagunya?
2: Mirnawati dari Cici Cisnawati.
1: Yang mana?
2: Apa tuh, bukan cerita dusta ya?
1: Bukan cerita dusta. Oke, Bunda siap. Iya, lanjut Bunda.
2: Selamat datang Ale, sehat selalu ya Ale.
1: Amin.
2: Selamat kesehatan selalu ya.
1: Selamat
2: hati. Cuma pas ini kita merindukan suara kamu. Kalau kamu udah masuk satu hari itu karena kesakit, malum lah ya.
1: Iya.
2: Terus ada Mama Elo, ada Mas Alimin, ada Pak Firdaus, Pak Firdaus, salam sehat juga Pak Firdaus. Terus ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Ujang Jembatan Mas, Kadir CS, Abdullah, Wati Ulfa, dan Aemannya, Kak Butet, Bunda Rizka, Mama dan Papa Inaya, terus ada Abdullah sudah tadi ya, Adami, terus tuh ada Chef Andi Muhsin, Andi Cakrawinata, Tengku Ardiansa, Sapuan Pematang Gajah, Puja Kusuma, Putra LTM, Mak Uja yang di Mudung, Army Mudung, terus ada Bang Darus yang di Senaum, Mak Titin yang di Sangat Bandung, pokoknya semuanya Alek.
1: Oke Bunda.
2: Kamu
1: siap.
2: Tunggu ada kan?
1: Ada.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo Has Manggis.
3: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bunda. Alhamdulillah baik. Ah, kenapa Bunda?
3: Sehat kan?
1: Ah, alhamdulillah sudah.
3: Iya, sudah dong.
1: Disuruh istirahat aja satu hari.
3: Ya udah satu hari kemarin ditunggu-tunggu mana ya siaran enggak
1: nongol ini. Iya, takutnya nanti kalau dipaksain suara saya enggak keluar.
3: Iya, soalnya enggak keluar, mendap aja.
1: Heeh, mendap ya. Makanya mendingan di rumah aja lah istirahat.
3: Iya, istirahat aja lah ya di rumah.
1: Iya, namanya kesehatan badan itu kan tidak selalu sehat penting. Terus ya Bunda ya.
3: Iya, penting benar itu.
1: Penting, betul.
3: Bunda udah sakit kemana dulu rasanya Bunda? Pergi jauh-jauh gimana?
1: Benar, memang harus dijaga banget kondisinya. Apalagi cuaca kayak gini kan.
3: Aduh, bebek udah miss call dianya.
1: Iya deh, Beb. Siap Bunda, lagunya apa nih Bunda?
3: Renah Sako.
1: Hah?
3: Renah Sako lagu Jambi Kerinci.
1: Oh, kayaknya belum ada Bunda. Renah. Oh, kayaknya enggak ada Bunda lagunya.
3: Salah. Kalau enggak kate, Bunda peletnya yang dari Jepang deh lah.
1: Pelet dari Jepang. Oke lah, siap Bunda.
3: Salamnya buat semua-semua lah ya. Ini okay. Lagi mau bikin kayak pesenan.
1: Oke. Siap.
3: Dengan PMP hari ini ya, alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah.
3: gimana juga mau dihajar juga lah nih.
1: Iya, nggak apa-apa, mumpung ada waktu, badan sehat lanjut ya, hajar. Ya,
3: badan sehat sih, lumayan sudah sehat.
1: Gimana,
3: mau gimana mau tetap ya kurang fit sebenarnya, cuman udah pesenan kawan dewek, dulur dewek nih yang agak angel.
1: Oh.
3: Kalau dulur agak angel memang pesenannya.
1: Oh gitu ya.
3: Yo.
1: Iya deh. Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Tasyawati. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Mbak Ririn Azahra, lagunya Gelas Retak ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya buat DJ, makasih ya. Dari Aba Waisel, salam pelanggan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Adarianto, Sungai Gelam hadir, lagunya Cinta Tak Terpisahkan ya. Buatnya Bang DJ semangat selalu ya. Buatnya saya Manggis, salam kompak aja semuanya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bunda Rizka, kawasan Kampung Bugis hadir, lagunya Mudi Arau ya. Buat DJ Ale, selamat siang, selamat tugas ya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Stefan Joventik, lagunya Aku Tak Bisa. Salam aja untuk saya Manggis, salam kompak semuanya buat DJ, makasih ya. Dari Mbak Mardia hadir, terima kasih banyak Mbak Mardia. Oke lah, saya Manggis, yuk kita langsung aja hibur dulu ya dengan lagu-lagu yang udah pada di request, nanti bisa gabung lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Oi, tungau! Apa kawan kau? Panjang nian fikir tu. Lah muka pagi kau lem.
4: Ada telur muka pagi wak eh.
3: Ha, lah nak mati kawan. Bawa kau muka biar keluar apa mikir tu. Kau nabun baik bentuk orang kau mati bini kawan.
4: Eh wak eh. Tu ni lah penyakit nak hidup je ni kau.
3: Ha, ke mana pula bini kawan Ron?
4: Lama lu wak eh dengan nyatan lain. Tahan dak tak angkat mobil sedan di muka rumah aku tadi.
3: Ha, apa pula hubungan dengan mobil sedan tu?
4: Katonyo tadi mobil bosnyo. Makonyo apa dia kanyo pergi. Eh tahu-tahu pergi sekali lah dado balik-balik gi.
3: Eh Ron he, pintaklah mati kawan kau Ron he. Bentuk nyerah terupuk be kawan nyerah bini kau orang. Laka bengak amat hidup, pintaklah sukat anyut kawan kau. Bak puweh hati.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Untuk Anda tetap rutin ya minum air putih minimal 8 gelas sampai 10 gelas ya. Karena memang kondisi panas ekstrim ini kan kita bawaannya haus ya, bawaannya haus. Nah, jadi kita harus mengisi cairan tubuh ya, apalagi untuk Anda yang memang pekerjaannya itu gampang berkeringat. Dan di kondisi panas terik dan kondisi cuaca yang bikin keadaan apa ya, kondisi banyak kekeringan ya, terutama banyak pepohonan, daun-daun juga. Jadi untuk Anda tuh tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, apalagi yang dekat rumah ya. Kalau saya Manggis tuh tinggalnya dekat rumah yang padat-padat penduduk ya. Jangan sampai bakar-bakar sampah sembarangan, takutnya nanti merembet apinya, terjadilah kebakaran ya. Dan tidak membuka lahan juga dengan cara membakar. Karena sekarang ini apapun itu ya, kalau saya Manggis tuh gak sengaja lempar puntung rokok aja ke rumput, itu bakalan apinya kemana-mana saya Manggis. Nah, jadi makanya untuk Anda nih para perokok-perokok gitu ya, yang mungkin merokoknya mungkin lagi bawa kendaraan atau segala macam, tiba-tiba buang-buang puntung rokok kemana gitu ya, gak lihat-lihat kondisi apa namanya tempat yang Anda buang puntung rokoknya. Di situ rumputnya pada kering semua. Nah, orang pada mungkin gak tahu dan mungkin kondisinya agak sepi dari pemukiman. Nah, jadi takutnya nanti api akan lama-lama membesar. Jadi makanya diperhatikan kembali untuk lebih menjaga kondisi lingkungan sekitar lah ya, terutama di musim puncak kemarau yang kita rasakan sekarang. Dan juga lebih menghemat penggunaan air bersih. Jangan boros-boros pakai airnya saya Manggis ya. Sungai Batanghari lagi pada kering nih. Rata-rata Sungai Batanghari nih airnya debitnya turun ya. Dan banyak pasir-pasir yang timbul ya. Jadi pasir-pasir timbul di sungai. Jadi untuk Anda yang mungkin lebih apa ya, lebih banyak fasilitas ke PDAM, ya itu kalau bisa jangan boros-boros pakai air ya. Karena sekarang ini kondisi air juga, kalau debit air Sungai Batanghari kering kan, takutnya banyaknya airnya enggak bersih atau keruh gitu. Nah, jadi untuk penggunaan air bersihnya dihemat-hemat seperlunya, enggak usah boros-boros ya, tidak membuang air bersih sembarangan. Dan juga mungkin untuk wilayah-wilayah yang terdampak, terutama sumur-sumur yang sudah banyak kering, ya untuk pemerintah mungkin bisa di apa namanya tuh di perhatikanlah kondisi mungkin lingkungan ya, di lokasi-lokasi yang memang sudah mulai membutuhkan air bersih ya, tangki-tangki air bersih untuk bisa datang ke lokasi yang memang sudah masyarakatnya sudah mulai agak susah kebutuhan airnya terpenuhi. Nah, jadi mudah-mudahan pemerintah setempat bisa langsung menanggapi dan gercep ya untuk memberikan bantuan berupa tangki air bersih kepada warga-warga yang terdampak dan mungkin lokasinya cukup jauh yang bisa didatengin. Oke, saya Manggis semuanya menemani suasana siang Anda di hari ini ya, tepatnya 11 Agustus 2026. Kita lanjutkan kembali buat yang pengen gabung ya, silakan aja telepon 24187. Komentarnya di Facebook Manggis Pasiful atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Halo Has Manggis.
1: Request suka ganteng, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bunda Rido apa kabar?
1: Kabarnya nih lagi
0: gak enak badan ya. Iya, suaranya udah kedengeran kok lagi gak enak badan ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Lagunya apa?
1: Kemarin denger kabar juga si ganteng ya udah enak badan juga.
0: Iya, kemarin saya demam memang. Sudah banyak ini, sudah banyak minum air hangat, minum susu beruang. Jadi obatnya itu cuma itu aja, minum air hangat sama minum susu beruang aja banyak-banyak.
1: Kalau doyan minum susu enak lah, ini enggak doyan jadi minumin air hangat terus lah, air dingin air hangat.
0: Susu beruang itu bagus Bunda Rido, beda dengan susu kental manis, itu susu sehat.
1: Tapi kalau enggak doyan tuh kayak
0: iya juga lah. Sih, kalau enggak doyan enggak bisa dipaksa ya. Saya aja kemarin alhamdulillah minum susu beruang 4 kaleng apa ya dalam sehari itu. Sudah enak kan, tenggorokan udah enak gitu kan, biarpun masih ada bindeng-bindeng dikit lah gitu.
1: Iya.
0: Daripada minum obat-obat warung terus, beli obat warung gitu kan.
1: Iya.
0: Mendingan banyak, kalau cuaca sekarang ini memang banyak-banyak minum susu beruang lah bagusnya. Itu untuk kesehatan tubuh bagus.

0: Ya kalau di rumah nih anak tuh itulah ngonsumsi itulah.
1: Iya benar Bunda Rido itu bagus. Iya sih kalau nggak doyan nggak bisa juga, takutnya muntah nanti kan.
0: Iya.
1: Iya iya kalau orang nggak doyan tuh nyium baunya aja udah mual kan. Iya.
0: Nah, jadinya obat-obat itulah, obat dari dokter sebulan sekali itulah.
1: Iya, padahal kalau badan lagi enggak enak tuh bagus tuh kayak minum susu beruang pakai air soda, itu enak tuh sebenarnya. Sehat.
0: Kayak anget tuh lah.
1: Tapi enggak apa-apa, air anget rutin minum air anget terus lah Bunda Rido.
0: Diminum le, kalau susu memang bukannya ngapa lah.
1: Memang iya, memang enggak doyan ya. Kalau memang enggak doyan memang enggak bisa. Ada kok orang memang enggak doyan banget minum susu, ada.
0: Terasa bau,
1: enggak
0: mau
1: enggak. Jadi kayaknya kayak beda ya aromanya gitu ya baunya ya.
0: Iya.
1: Oke lah. Siap lagunya apa?
0: Lagunya ini Bella Le minta kehilangan Leo.
1: Kehilangan, oke.
0: Kehilangan sesuatu Le, tapi bukan kehilangan apa, kehilangan sesuatu.
1: Kehilangan tenaga ya.
0: Kepenatan,
1: kecapean iya.
0: Ayang Beb sudah anu belum WA belum le?
1: Hah, Ayang Beb yang mana?
0: Yang di kasang sudah.
1: Kerja lah, mana bisa dia megang HP, dia kerja. Iya, dia sekarang fokus kerja, dia enggak mau lagi nelpon-nelpon katanya.
0: Iyalah, enak, emang, iya, iyalah enak. Kalau lagi kerja tuh terganggu.
1: Iyalah benar, dia enggak bisa pegang HP, fokus kerja aja katanya.
0: Bude Sila lah masuk ya.
1: Bude Sila juga fokus kerja, dia yang enggak bisa megang HP kan.
0: Iyalah takut ya kaget kalau enggak tuh kaget merah-merah hilang ya.
1: Iya benar, takut HP-nya kecemplung dalam getah karet katanya.
0: Nah, itulah. Merah-merahnya sudah banyak katanya.
1: Iya. Dia ngumpulin abang-abang dulu katanya.
0: Iya, abang-abang banyak-banyak. Kaget tewan pedo apa sudah masuk?
1: Lagi sibuk dia bikin PMP katanya Rini.
0: Kita ke rumahnya kan kek Leo.
1: Hah?
0: Kita ke rumahnya ya kan kek ya.
1: Itu punya orang, pesanan orang.
0: Iya lah le, pesanan orang.
1: Gak ada sisanya katanya pesanan orang semua itu.
0: Ah ya ampun. Iya lah le, untuk semuanya.
1: Iya deh.
0: Belum masuk ya tantemu ya.
1: Belum.
0: Nah, tidur kalau tantemu.
1: Ayo
0: untuk semuanya ya Leo.
1: Siap. Oke.
0: Di depan Polda juga dia salam le.
1: Iya, waalaikumsalam, Bunda Akhir.
0: Sehat selalu ya Leo, sukses selalu ya Leo.
1: Amin.
0: Yang terbaik lah Leo.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh juga Bunda Rido dan semua pendengar Radio Manggis lah ya. Ya memang kondisinya banyak yang lagi sakit ya, termasuk diriku juga nih Soe Manggis ya. Bindeng-bindeng ya gak apa-apa. Biarpun kondisi tetap kita harus gaspol ya. Oke, masih di 24187. Halo Has Manggis.
2: Suka-suka.
1: Iya Bang Azami.
2: Apa kabar Bang Ali?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah, demikian juga sebaliknya.
1: Alhamdulillah. Request lagu apa nih Bang?
2: Tabir Kepalsuan.
1: Tabir Kepalsuan. Oke, salamnya buat siapa?
2: Kalau ada yang versi cewek ya Bang ya.
1: Oh, versi cewek ya?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Salamnya buat yang tadi Mama Rido.
1: Iya.
2: Buatnya Mama Elo. Kak Putet, Bunda Rika.
1: Iya.
2: Buatnya Sewati.
1: Buatnya
2: Novi-Novika, Uda Gado-Gado.
1: Iya.
2: Buatnya Mbak Agen, Bang Ijal, Bang Tamrin.
1: Buatnya
2: Bang Abdul, Bang Setiawan.
1: Iya. Buatnya
2: Putra Kulutujan. Buatnya Putra Borneo,
1: Bang Tamrin.
2: Ya, semua lagi monitor Bang Ali ya.
1: Oke, Bang Azami.
2: Ya, Bang Ali, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deh, terima kasih banyak juga nih ya. Buatnya Bang Azami yang ada di Sungai Terap. Halo, Has Manggis.
3: Request.
1: Hah, kok bisa request siang-siang? Sudah ada suaranya ya, saya pikir suaranya hilang di telan bumi.
3: Jangan ketawa, Jun.
0: yang iya. Telan bumi itu yang
1: saya ya. Iya. Saya kemarin hilang di telan bumi saya memang. Saya mendep di kamar sana, mendep.
0: Pagi kosong. Kata Bude mati lampu.
1: Enggak tanya jam 1 enggak ada orangnya juga ya. yang nongol Mbak Kamelia. Iya.
0: Bude, siapa? Pagi kan Bude enggak sawet. Yang balik pasar jam 1. Lewat limo, kok lagu? Waduh, ini ambruk wongnya.
1: Langsung ambruk ya.
0: Wongnya ambruk, sah. Orang palsu asli.
1: Langsung terdemam-demam kemarin.
0: Langsung, woy aku, budewe aku, kok lau udah aktif gitu kan.
1: Iya, emang benar-benar seharian tuh baring aja gitu, budaya istirahat total gitu kan.
0: Iyalah.
1: Karena memang badannya lemas banget kemarin asli.
0: Ya.
1: Karena dari kemarin kan suaranya udah enggak enak kan dari hari Sabtu Minggu ya, Bude ya. Jadi pikir jadi pikir kan oh masih kuat gitu kan. Ah enggak taunya ambruk.
0: Ambruk.
1: Langsung ambruk. Ambiar gitu ya.
0: Udah aja dati motong dari pagi sampai jam tengah dua lewat ke Puanas, sana ke Buanas.
1: Iya memang hari ini cuacanya luar biasa Bude, ya, panas banget.
0: Daun karet itulah inilah gugur.
1: Lah gugur, oh berarti banyak, berarti pohon apa daun-daunnya udah pada kering semua ya?
0: Iya kering, nanti tumbuh muda gitu ketanya kurang.
1: Oh iya jadi juga ya. Air. Jadi efeknya jadi getahnya berkurang ya Bude kalau ya, kondisi kayak gini ya.
0: Biasa kan. Sudah tahu kalau jangan orang karet motong kayak gitu.
1: Iya, ada musim-musimnya ya, Bude ya.
0: Dipukul diambil getahnya lengket di cawan. Ini monitor ketawa udah motong. Ini Bapak Bude monitor
1: ketawa. Bapak Bude monitor ya.
0: Monitor sampai sore.
1: Asik.
0: Sehat selalu, Mbak ya.
1: Sehat selalu ya, Mbak. Mbah Buyut.
0: Yang siaran juga sehat selalu lah ya.
1: Amin.
0: Lagunya mas?
1: Silakan Bude.
0: Lagu tersesat.
1: Tersesat.
0: Dari Nur Halimah.
1: Nur Halimah ya? Tersesat kayaknya, kayaknya belum ada lagunya tuh Bude. Tersesat.
0: Ada ya? Lagu lama itu ya?
1: Oh lagu lama ya? Oh ya kayaknya.
0: Nur Halimah apa siapa ya? Nur Halimah kan?
1: Iya, alternatifnya Bude kalau misalnya nggak ada takutnya nggak ketemu lagunya.
0: Jawa aja.
1: Jawa silakan.
0: Rumang samu penak.
1: Rumang samu penak mas.
0: Nggak enak. Cari duit
1: sih. Cari duit iya.
0: Dalamnya? Si Wet Mbak Si ya?
1: Iya.
0: Ketemu Mbak Sosi. Mbak Solia miss call. Masuk Mbak Solia. Si Bang Ajami.
1: Iya.
0: Kenapa lewat kayak kayaknya. Yang pertama enggak tahu.
1: Yang pertama ada Mama Elo, ada Bunda Tasyawati, ada Bunda Nadia.
0: Oh, buat Mbak Nadia, Mama Elo, Mbak Wata, Mak Eman.
1: Teman-teman
0: lagi sih,
1: Mas. Oke, Bude.
0: Bude mau OTW.
1: OTW.
0: Yang dengerin Pak Di.
1: Oke.
0: Lain ya, gitu.
1: Siap.
0: Bertarung di jalan ini meng apa pasir, Mas. Jalannya berpasir sampai ya Allah. Semoga cepat berlalu, Mas ya.
1: Iya, amin.
0: Mas semangat.
1: Siap.
0: Semoga yang terbaik lah ya.
1: Amin.
0: Mas.
1: Sama-sama Bude.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bude Sila sama Pak De sama Mbah Buyut ya yang lagi monitor. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Mas Mehmet Alamsyah Palmera hadir ya. Salam buatnya Mama Inaya, Kak Butet, Bunda Sila, Mbak Ajeng, Bang Rudi Sengiti dan semua fans Manggis ya. Lagunya Cempedak Berbuah Nangke darinya Andi Braga. Buat Mas Ales sehat terus. Makasih banyak buatnya Mas Mehmet Alamsyah.

Lanjut darinya, Bang Rusmadi Kota Karang hadir. Ya, apa kabar DJ Ella? Alhamdulillah baik ya. Salam untuk semua fans Manggis, salam kompak aja nih. Cuaca hari ini hardang ya, musim kemarau. Hati-hati nih ya, buat kita jangan membakar lahan. Jangan sembarangan bakar lahan dan buang puntung rokok ya. Ya, terima kasih banyak juga buatnya Bang Rusmadi ya. Assalamualaikum DJ Ella, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Penjahit Dani Lebak Bandung hadir ya. Salam kompak aja untuk semuanya yang lagi pada monitor. Lagunya Lapiak Buruak Pondok Tuo. Buat DJ Ella sehat selalu. Terima kasih banyak ya, doa yang sama buatnya Penjahit Dani sekeluarga.

Oke lah, saya Manggis menemani suasana siang menjelang sore Anda dimanapun Anda berada ya. Semoga bisa terhibur ya, menemani Anda yang sedang beraktivitas ya. Tetap semangat ya, apapun mungkin kondisi cuaca yang sedang kita rasakan saat ini, yang pastinya tetap semangat, jangan kendor ya untuk Anda semua, karena memang faktor cuaca yang kita rasakan ini cukup ekstrim ya. Apalagi nih buat para pejuang-pejuang rupiah yang memang aktivitasnya tuh di lapangan-lapangan ya, kan banyak tuh kayak mandor-mandor yang kerja kayak kuli bangunan ya, terus juga yang kerjanya kayak proyek-proyek, itu kan memang bertaruh dengan kondisi fisik ya, ditempa dengan kondisi panas yang luar biasa. Makanya untuk yang bekerja di lapangan-lapangan terbuka gitu, selalu standby lah, kalau bisa tenteng-tenteng tuh galon ya, bawa aja galonnya kemana-mana, yang penting Anda jangan sampai dehidrasi, karena dehidrasi itu mengakibatkan badan kita jadinya lemah, lemes gitu ya. Jadi makanya diperbanyaklah minum air putih rutin ya. Dan juga buat saya Manggis yang mungkin lagi sakit di rumah, selamat istirahat juga ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kalau nggak ada perubahan, dibawa periksa ke puskesmas terdekat ya, atau ke dokter praktek yang biasa jadi langganan Anda, karena memang sekarang ini ya banyak sekali orang-orang yang banyak sakit ya, mulai dari batuk pilek, demam, meriang, sakit kepala, terus juga ditambah lagi faktor-faktor penyakit dalam lainnya, belum lagi ditambah lagi faktor umur ya, jadi semuanya udah komplit gitu ya. Jadi makanya kita benar-benar harus menjaga kesehatan. Dan juga diingatkan buat saya Manggis yang pakai motor ya, yang pakai motor sekarang itu usahakan kalau kemana-mana yang lewat jalan-jalan yang berdebu, yang misalnya melewati truk-truk besar, usahakan pakai masker ya, karena sekarang ini kan sedang fenomenanya kebakaran hutan dan lahan, dan katanya ya kabut asap sudah mulai berterbangan kemana-mana. Nah takutnya kalau kondisi kebakaran hutan dan lahan ini merajalela, akan terjadi beberapa tahun yang lalu seperti yang kita rasakan ya. Jadi gunakanlah masker untuk melindungi kita ya, paru-paru kita dari hirupan udara yang masuk ke dalam tubuh atau ke dalam paru-paru ya. Jadi makanya gunanya masker itu adalah untuk melindungi saat kita bernafas ya, saat dalam perjalanan. Nah jadi makanya gunakan masker saya Manggis ya, apalagi kondisi sekarang ini sudah banyak kejadian asap-asap dan juga kebakaran hutan dan lahan, debu-debunya yang berterbangan itu kan bercampur dengan debu-debu hasil pembakaran. Nah itu kalau kita hirup terlalu banyak di paru-paru, itu takutnya nanti bisa berakibat yang tidak sehat ke dalam tubuh ya. Jadi untuk Anda semuanya, selalu jaga kesehatan, jaga lingkungan sekitar, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Oke, jangan kemana-mana, kita balik lagi nanti, tetap di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Ya, menemani suasana sore saya Manggi, siang sedang beraktivitas ya, dimanapun Anda berada, apapun itu profesi pekerjaannya, tetap semangat ya, mudah-mudahan juga sambil bekerja, sambil mendengarkan Radio Manggis. Kita lanjut kembali, buat yang pengen request suka-suka, kita terima lagi line teleponnya di 24187. Halo Has Manggis.
1: Request suka-suka.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Bang Putra Pulau Kijang?
1: Alhamdulillah, amin. Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Mengikuti dari awal enggak bisa masuk, jadi
0: ketiduran ya.
1: Itu kebiasaannya saya.
0: Oke, jadi kalau enggak masuk bawa istirahat ya.
1: Iya, paling masuk tidur lah.
0: Ketidur ya. Terlelap iya, dengan lagu-lagu yang diputerin.
1: Iya, karena mati lagu-lagu yang diputerin harus tidur.
0: Gimana nih cuaca di tempatnya Bang Putra nih sore ini?
1: Lumayan panas.
0: Bang. Lumayan panas ya. Oke. Mau request lagu apa, Bang?
1: Lagunya derita tiada akhir itu dari apa?
0: Ya, derita tiada akhir.
1: Yang dari
0: Maggie Z. Hah? Hah? Siapa? Dari Anita Z. Dahlan.
1: Iya, Anita Dahlan.
0: Benar. Oh, Anita Dahlan ya penyanyinya ya?
1: Iya.
0: Kalau ini versinya derita tiada akhir ya judulnya ya, Bang?
1: Iya, penyanyinya dari Anita Dahlan yang saya maksud itu.
0: Iya, versi cewek ya.
1: Ya, lain kali aja, Mas. Sekarang ganti judulnya Tinggal Ngomong Saja.
0: Tinggal jadi, Ngomong Saja.
1: Itu.
0: Tinggal Ngomong Saja. Mm-hmm. Tinggal Ngomong Saja.
1: Kok berat?
0: Enggak ada kayaknya lagunya itu.
1: Masa?
0: Iya.
1: Dari Ice Trisnawati ya, Mas?
0: Dari Ice?
1: Iya.
0: Iya.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada lagunya.
1: Kalau begitu ya Kerudung Cinta aja.
0: Kerudung Cinta? Oh, oke lah, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Are dulu. Terusnya buat Mbak Sinta. Terus buat Bunda Hajah Sumarno. Pertama Elo. Buat Mas Amat, buat Mbak Kabutet, buat Mbak Ayang, buat Mbak Bero, buat Bude Sila, Bude Solia, buat Mbak Yani, Yani, buat Mbak Eka Revianti, buat Mbak Ajeng, terus buat Pak Udin, terus buat Pak D. Sarpani, Pak D. Ahmad, terus buat apa ya? Buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan. Lama Bang Setiawan tidak ketung. Terus buat Bang Ali Mister, Bunda Nadia Purnamanya, buat Mbak Wati dan Bang Emannya, buat Mbak Suci, buat Mbak Putri, buat Mbak Nur. Terus buat Yuni, siapa? Mas Yuni, Anita siapa Mas Yuni? Huh? Yurni siapa tuh?
0: Oh, Bunda Yurni.
1: Benar, Yurni. Terus buat satu lagi siapa ya? Kok lupa tuh ya? Buat siapa lagi? Yang Mbak Udin, buat Alhamdulillah. Terus buat semuanya aja Mas, lupa deh.
0: Oh, lupa.
1: kalau iya dipikir semua masih banyak.
0: Banyak ya. Yang keinget lah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mohon maaf apa yang belum sebut. Ya, terima kasih Mas. Waktunya.
0: Iya,
1: ya,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo Has Manggis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Kenapa?
2: Ada yang ditendang sama Bang Putra tadi.
0: Kena tendang sama Bang Putra Pulau Kijang. Aduh, kok bisa sore-sore main tendang-tendangan ini nih?
2: Jahat ya.
0: Kenapa kok bisa jahat Bang Putra ya?
2: Iyalah.
0: Gimana kabarnya Mbak Ajeng?
2: Masih kayak gini lah.
0: Kayak gitulah ya. Mudah-mudahan cepat sembuh lah kakinya ya.
2: Insya Allah, Mas. Tapi berjalan masih bisa lama, cuman kata dokter

0: Gak usah banyak gerak.
1: Iya, kurangi nanti aktivitas ya.
0: Tulang itu.
1: Oke.
0: Mas, lagunya?
1: Lagunya?
0: Bebe apa? Para pasangan gadis manis Kalimantan.
1: Gadis manis Kalimantan. Oke deh, siap. Boleh.
0: Lagunya untuk Bang Mehmet ya.
1: Iya.
0: Masuklah, Mas. Jangan cuma itu aja.
1: Jangan cuma komen gitu ya.
0: Komen.
1: Oh, jadi Mbak Ajeng pengen dengar suaranya.
0: Enggak, kalau mau nelpon ada nomornya kok.
1: Oh, ada ya.
0: Tapi kan kepengin kalau dia masuk radio.
1: Oh, gitu.
0: Iya, kita kan saudara.
1: Iya, benar.
0: Kita kan saudara supaya itu tidak, Mas ya.
1: Betul sekali.
0: Ah, jangan musuh kita, enggak boleh.
1: Iya deh, sudah lanjut. Kemudian, kenapa?
0: Katanya kemarin istirahat.
1: Iya, benar. Disuruh agak istirahat
0: pusing,
1: dulu.
0: Agak
1: lemah, letih, lesu, lunglai, loyo gitu kan.
0: Tapi kalau ada yang merah-merah semua kita loh, Mas.
1: Kenapa?
0: Kalau ada yang merah-merah itu.
1: Oh iya, kalau kemarin saya ditampar yang merah-merah langsung sembuh saya kemarin tuh.
0: Minta tampar sumbang ngijel sumbang putih.
1: Alamnya
0: ya.
1: Lanjut.
0: Buatnya Pak Udin, masuk nggak dia?
1: Pak Udin? Pak Udin kayaknya belum.
0: Belum dia?
1: Iya.
0: Keriting dia? Buatnya Pak Udin, buatnya tadi itu Bang Putra. Buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Abdullah, Bang Ing. Bang Ing udah masuk?
1: Belum.
0: Oh, jual tewan dia. Buatnya Bang Memen Alamsah juga. Buatnya Mama Elo, Bunda Susi, Mak Mala, Kak. Mak Mala jarang ya masuk juga.
1: Mbak
0: ya,
1: Mak Mala, iya betul.
0: Kak Butet masuk, Kak. Nah, Mbak Nilam juga jarang masuk. Dan tuh yang di pas 10 itu siapa namanya? Mbak Solia.
1: Mbak Solia.
0: Dan tuh yang Bude Sila juga.
1: Iya.
0: Bang siapa yang di Talang Banjar?
1: Yang di Talang Banjar.
0: Bang Ahmad. Bunda Hajah Sumarno juga ya.
1: Iya.
0: Bunda Is, masuklah Bunda Is. Nah, sama siapa yang satunya tuh, Mas siapa? Heri Suheri juga.
1: Betul.
0: Dan siapa lagi, Mas? Bang Rudi sudah belum tadi ya?
1: Belum.
0: Pada Bang Rudi, Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ramlan, Bang Amar Pakung, Bang Armi, Bang Ajami juga ya.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja lah, Mas.
1: Oke deh, buat semuanya.
0: Buat Mas, ntar pulang hati-hati ya.
1: Iya, Mbak Ajeng.
0: Makasih, Mas.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Mbak Ajeng di Sungai Lilin. Halo, Has Manggis.
2: Halo, artinya suka-suka.
1: Iya.
2: Dengan siapa ya?
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Mak Ija.
1: Mak Ija, di mana Mak Ija?
2: Di Modung.
1: Oh, di apa? Mudung? Nah,
2: di Modung.
1: Oh, Mudung. Mudung apa nih?
2: Mudung Darat.
1: Mudung Darat. Gimana kabarnya nih Mak Ija? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Gimana cuaca di daerah Mudung nih?
2: Panas sekali.
1: Panas bedengkang. Iya deh. Mereka lagu apa nih, Ma Ija?
2: Jangan pernah dendam.
1: Jangan pernah dendam. Lagu siapa tuh? Jangan pernah dendam.
2: Yunita Ababil.
1: Yunita Ababil ya?
2: Iya.
1: Jangan pernah dendam Yunita Ababil. Oke, kayaknya lagunya enggak ada nih, Ma Ija.
2: Kalau nggak ada Keramat ya.
1: Keramat. Oke lah kalau Keramat ada. Oke, salamnya buat siapa, Mak Ija?
2: Salamnya buatnya Bude Sila.
1: Iya.
2: Buat Amarkat, Ami Muda tuh. Bakung, Bang Armi, apa tuh? Bang Ramlan. Bude Sila. Yang baru masuk tadi Mbak Melo.
1: Yang tadi ya. Itu Mbak Ajeng.
2: Iya, Mbak Ajeng, Mbak Melo. Buatnya Putra Kijang.
1: Iya.
2: Buatnya semuanya lah.
1: Buat semuanya ya.
2: Lagi monitor nih.
1: Itu tadi Yunita Ababil judulnya Jangan Dendam ya?
2: Iya, jangan dendam.
1: Oh, jangan dendam. Ada. Coba nanti kalau ada kita coba masukin ya. Kalau misalnya enggak kalau enggak ada berarti lagunya Keramat tadi ya, Mak Ija ya.
2: Iya.
1: Oke, siap Mak Ija.
2: Nah, terima kasih ya.
1: Sama-sama, Mak Ija.
2: Terima sekali masuk dengan Bang Atoni.
1: Siapa? Ale.
2: Mas Ale ya?
1: Betul.
2: Ini kayak apa kayak itu kasih saran yang bagus-bagus loh untuk kesehatan.
1: Oh iya, terima kasih banyak.
2: Kayak dokter loh.
1: Ya, kita kan mengingatkan supaya semuanya sama-sama jaga kesehatan.
2: Iya.
1: Tapi yang namanya sakit ya pasti ada gitu ya.
2: Iya.
1: Nanti.
2: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama Mak Ija.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buatnya Mak Ija ya yang ada di Mudung ya. Oke, kita kayaknya masih bisa lah ya di line telepon di 24187. Halo Hasmanggis.
3: Halo Hasmanggis, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Sumarno.
3: Iya,
1: dapat penghujung Bunda. Apa kabar nih Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Apalagi sudah sehat ya.
1: Alhamdulillah Bunda, berkat doa semua pendengar Radio Manggis ya.
3: Amin.
1: Iya, namanya badan kadang sehat-sehat, kadang lagi memang harus sakit. Ya, harus istirahat gitu ya Bunda ya.
3: Iya, apalagi Bunda yang sudah tua.
1: Iya, ditambah lagi kalau sudah faktor umur ya Bunda ya.
3: Iya, itu. Tapi alhamdulillah masih sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Masih bisa ke pasar.
1: Iya.
3: Masih bisa masak.
1: Masih nikmat makan, masih bisa nikmat jalan gitu ya Bunda ya.
3: Amin.
1: Iya deh, Bunda lagunya apa nih Bunda?
3: Kalau Bandul Kunci bisa enggak?
1: Bandul Kunci. Oke, boleh, belum ada yang request lagunya.
3: Iya,
1: siap.
3: Salamnya ya, Mas. Untuk tadi Mbak Aceng.
1: Iya.
3: Mama Elo. Ini yang barusan masuk siapa, Mbak Ija?
1: Mak Ija, namanya Mak Ija.
3: Mak Ija dari Mudung.
1: Dari ya. Mudung.
3: Iya, selamat kenalan aja ya. Untuk Budi Sila, Mas Putra Pulau Kijang, Bang Tamrin, Bang Ijal, Mas Ahmad, Cik Rusli, untuk Kak Sarpin, untuk Mbak Iyo, untuk Kak Butet, untuk Bang Rudi. Untuk semuanya aja ya Mas Ali.
1: Semuanya aja. Oke, siap ya Bunda.
3: Mas Ali selamat sore. Selamat bertugas ya Mas Ali.
1: Iya Bunda.
3: Terima kasih Mas Ali.
1: Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Hajah Sumarno.

Oke lah, selamat pagi semuanya. Bunda Hajah Sumarno ya merupakan penelpon kita yang terakhir ya untuk edisi sore hari ini. Terima kasih banyak selamat pagi semua yang sudah pada bergabung ya, lain telepon, komen Facebook, komen WA. Mudah-mudahan semua lagu-lagunya bisa kita putarkan untuk Anda sampai nanti jam 4 sore. Oke deh, kita langsung aja ya untuk menghibur Anda semuanya, baik yang ada di rumah, yang lagi pada istirahat sore, maupun juga yang masih pada sibuk ya dengan segala pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Semoga semakin terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis ya. Kita puterin lagunya dan juga nanti sekaligus kita dengerin waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, selamat sore saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Khas Manggis untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan bisa menemani Anda dalam aktivitasnya dan juga menghibur saya Manggis semua ya. Dan tetap semangat dalam aktivitas Anda juga, apapun kondisi cuaca yang sedang melanda wilayah negara Indonesia, terkhusus untuk kita yang ada di Kota Jambi. Mudah-mudahan tidak mengendorkan semangat Anda dalam melakukan semua aktivitasnya. Yang pastinya tetap jaga kesehatan saya Manggis dimanapun Anda beraktivitas ya. Jangan lupa untuk selalu rutin minum air putih ya, minimal 8 sampai dengan 10 gelas per harinya. Oke, saya Manggis semuanya, masih ada beberapa lagu lagi yang saya putarkan sampai nanti jam 4 sore. Yang pastinya ya, saya Manggis tetap stay tune terus ya mendengarkan Radio Manggis, karena masih banyak lagi program-program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale pamit undur diri dan mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di sore hari ini. Yang lagi beraktivitas tetap semangat, yang sedang istirahat ya, semoga bisa menikmati suasana sore Anda bersama keluarga sambil tetap dengarkan terus Radio Manggis, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan.

0: pingsan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang memecah belah kita di tengah kita menghadapi musuh yang nyata, kristenisasi, komunis, sekuler, liberal, lain lagi yang mau menghancurkan NKRI dari luar, ingin menghancurkan sebagai bangsa, ingin merusak agama, ada lagi namanya teori bubur panas. Jadi bubur ini tidak bisa disendok langsung dari tengah karena dia berasap, panas. Maka caranya bagaimana? Yang pinggir-pinggir tipis di tepi piring itu disendok dulu. Teori bubur panas namanya. Bubur ayam apa bubur kacang hijau? Oh, terserahlah, asalkan bubur. Jadi orang Islam dari pinggiran kota dikristenkan. Program kristenisasi. Diberikan pinjaman atas nama arisan. Begitu dia sudah terlilit utang, tak sanggup bayar, maka mulai diajak, akhirnya masuk. Ini bukan satu dua kota. Saya dapat WA, SMS. Yang saya ceritakan ini data, fakta, nyata. Berapa banyak itu dulu Pak Ustaz, satu kampung aslinya Islam itu dulu. Sekarang sudah berubah. Gara-gara apa? Ini musuh yang nyata. Lalu kemudian anak-anak muda kita, sekuler, liberal, agama hanya sebagai seremonial. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Itu sajalah Islam menurut isi kepala otak dia. Tak ada Islam politik, tak ada Islam mengurus ekonomi. Sekuler, liberal. Datang pula lagi yang ketiga, komunis. Tuhan tak ada, agama tak ada. Tuhan tak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang berhalusinasi, berimajinasi, menciptakan Tuhan dalam kepalanya. Itu yang sedang menyerang. Anak-anak kita diserang dengan berbagai macam film kartun, internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, video porno, macam-macam merusak kepala anak kita. Tapi agama Islam ini aneh dan unik. Orang kafir sampai bingung kalau menengok kita ramai malam ini berkumpul. Sudah kurusak mereka dengan komunis, tak juga rusak. Kurusak mereka dengan sekuler, liberal, tidak juga. Kurusak kepala anak-anak muda itu dengan game online, PlayStation, dengan judi lewat internet. Tidak juga rusak. Pengajian ramai. Kota besar, Jabodetabek, metropolitan, segala macam tempat maksiat ada. Tapi begitu diundang tabligh akbar, pengajian melimpah ruah. Sampai tegak, sampai luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di tengah kita menghadapi musuh-musuh yang mencengkram kita, tapi ada pula musuh di dalam, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Siapa itu Pak Ustaz? Kepinding lah. Oleh sebab itu maka tujuan kita malam ini, jangan pulang dari pengajian ini, Masya Allah. Apanya Masya Allah? Saya bisa foto tadi. Bukan itu tujuan kita. Masya Allah, sampai melimpah ruah tadi, sampai sendal saya hilang. Bukan itu tujuan kita. Yang kita inginkan, selesai dari tabligh akbar ini, paling tidak kita berkata, apa isinya tadi? Kami mulai sepakat untuk membangkitkan ekonomi umat, launching market 212. Belanja air minum islami. Tadi ingat saya ada mereknya. Makan produk Islam. Jangan sampai tabligh akbar teriaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas makan donat, Amerika.
Datanglah Ustadz bertanya kepada Ustadz yang makan kue Amerika tadi. Ustadz, ya, tadi waktu tablik akbar Ustadz berteriak Allahu Akbar. Sekarang kenapa Ustadz makan kue Amerika? Mestinya Allahu Akbar makan produk Islam lah. Apa kata dia? Amerika ini harus kita serang. Cara menyerangnya inilah dia. Allahu Akbar. Ini tak betul. Sekarang susah membedakan mana betul, mana batil. Betul? Bukan batil. Bukan. Oleh sebab itu maka bahwa kita berbeda dalam furu', cabang, itu biasa. Coba perhatikan kami berdua dengan Ustadz Maher Tuwailibi. Sama atau beda? Beda. Justru karena perbedaan itulah menjadi indah. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki beda. Sorban beliau di atas, saya ditengkuk. Baju beliau abu-abu agak kehitaman, saya putih. Sama-sama pakai cincin, tapi cincin saya satu, dia dua. Sama-sama pakai jam, jam saya di kiri, dia di kanan. Jadi berbeda, tapi kami sama-sama pakai baju. Ada yang kita sepakati. Tadi diminta saya sholat maghrib jadi imam. Saya bilang tak ada suara. Maju beliau jadi imam. Rupanya lain cara dia sama saya. Bismillah dia tak sekedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata serasa di Masjidil Haram lah saya. Insyaallah. Lalu kemudian sholat ba'diyah maghrib. Saya waktu ba'diyah tadi tasyahud akhir. Saya duduknya tasyahud akhir. Maaf-maaf cakap, pantat menempel ke lantai. Beliau saya tengok, tidak. Duduknya seperti duduk tasyahud awal. Tapi sama-sama ba'diyah. Ada perbedaan. Tapi tetap sepakat dalam satu perbuatan. Yaitu sama-sama sholat isya. Jadi masalah khilafiyah, masalah kecil, ini namanya furu'. Yang tidak bisa itu adalah ketika kita sedang duduk di warung kopi, lalu kemudian azan kita pun ke masjid, kawan kita terus lanjut bermain. Kenapa tak kau ajak kawan tadi? Kita harus berlapang dada menerima perbedaan. Itu tak bisa. Ini banyak kalimatnya hak, tapi urida bihal batil. Kalimatnya batil. Ada saat-saatnya kita keras, tapi ada saat-saatnya kita lunak dan lembut. Dalam masalah ini tak ada contoh yang paling hebat. Tak perlu cari di Mesir, tak perlu pergi ke Madinah. Orang paling lunak, tapi juga paling keras. Keras dalam berprinsip, lembut dalam khilafiyah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Buya Hamka itu ormasnya Muhammadiyah. Masjidnya Masjid Al-Azhar. Sampai sekarang tegak berdiri. Beliau imam di sana. Beliau ketuanya. Tapi ketika datang tamunya orang NU Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kita tahu bahwa Masjid Muhammadiyah azannya satu kali. Tapi untuk menghormati orang alim ulama ini, beliau perintahkan buat azan dua kali. Karena ini tamu. Tapi bukan berarti beliau mencela-mencela. Bukan berarti tak berprinsip. Ketika beliau diajak oleh organisasi pemuda untuk menjumpai Paus Paulus, beliau tidak mau. Tolonglah Buya, tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita berlapang dada menerima perbedaan. Apa kata Buya? Bagaimana mungkin aku bersalaman dengan orang yang sudah merubah akidah anak-anak bangsaku? Allahu Akbar. Bukan anti kebinekaan, bukan tak senang dengan non muslim, tapi ini masalah prinsip, ini masalah keyakinan. Ketika Buya Hamka diminta mencabut fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan Natal bersama, maka dia tidak mau. Ini tidak bisa tawar-menawar. Masalah mazhab. Ketika diundang beliau sholat subuh di Masjid Raya Jember,
Ya tahu bahwa Jember itu markasnya NU. Ketika beliau diminta imam sholat subuh, dia angkat kedua tangannya. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afain, amin. Padahal kita tahu beliau Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam majlis tarjihnya mentarjihkan mazhab Hambali dan Hanafi dalam sholat subuh, tidak ada kunut subuh. Mazhab Syafi'i yang berkunut subuh. Nahdlatul Ulama memilih mazhab Syafi'i berkunut subuh. Buya Hamka mengangkat tangan di Masjid Raya Jember. Tapi bukan berarti dia tak berprinsip. Saat diminta menarik kembali fatwa Natal bersama, Buya Hamka tidak ada langkah mundurnya. Lebih baik mundur jadi ketua MUI daripada harus mencabut fatwa. Buya Hamka berhenti jadi ketua MUI bukan karena habis jabatan, tapi karena mempertahankan larangan Natal bersama. Allahu Akbar. Jadi ada saatnya kita berlapang dada, ada saatnya kita mesti berprinsip. Masalah usolli tak usolli, ini bukan prinsip. Ustaz dengar tadi ada kiri kanan Ustaz pakai usolli. Tidak. Kenapa? Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu. Di dalam. Tak bersuara. Tak berbunyi. Tak berhuruf. Itulah niat di dalam. Tapi ada sebagian orang, kalau tidak dilafazkannya, maka hatinya was-was. Kalau langsung dia ke masjid, Allahu Akbar. Ini kok beli ya bapak dia? Sholat jamaah apa sholat qasar? Jadi imam apa jadi makmum? Maka dilafazkannya. Kau sholat apa? Sholat isya. Usalli fardal isya. Berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Lillahi ta'ala. Maka kuatlah hatinya. Allahu Akbar. Tapi ada sebagian tak perlu. Dia sudah ada di dalam. Allahu Akbar. Kau kenapa tak berniat? Niat aku di dalam. Kok aku tak dengar? Mana kau dengar? Aku tak cakap. Nah, ini kita berlapang dada. Maka ulama di Mesir menulis buku Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah. Fikih empat mazhab. Gunanya apa? Supaya kita tahu, oh, kawan saya yang melafazkan niat itu ikut ijtihad ulama-ulama yang tergabung dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, bid'ah. Makna bid'ah di situ artinya tidak dibuat Nabi. Tapi bid'ah bukan berarti haram. Karena bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu lima. Kalau kuat perintahnya, wajib. Kalau tak kuat perintahnya, sunnah. Kalau kuat larangannya, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Kalau tak disuruh dan tak dilarang, mubah. Kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, bid'ah. Tapi dia bukan hukum. Makanya Imam Iz bin Abdussalam, Imam Daqiq Al-Id, Ibnu Daqiq Al-Id, membaginya, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Bahkan ada bid'ah wajib. Itu dia bagi. Kenapa? Karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi dibuat sahabat Nabi. Kalau kita katakan, asal tidak dibuat Nabi, maka bid'ah. Dan bid'ah adalah dhalalah. Dhalalah adalah nar. Maka berapa orang sahabat Nabi masuk neraka gara-gara itu? Siapa contohnya? Ini kita pulang nanti malam, insyaAllah. Kalau menengok banyaknya kertas ni, mau dah jam 12 baru selesai. Abdurrahman bin Auf pulang malam ke rumah. Sampai di rumah, dibacanya ayat kursi di empat sudut rumahnya. Sudut kiri, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sudut, Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sudut, pojok belakang, Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sudut pojok belakang, empat pojok rumahnya dia baca ayat kursi, barulah dia tidur malam. Buka kitab Siyar A'lam An-Nubala dalam biografi Abdurrahman Ibnu Auf,
Ini tak pernah dibuat Nabi. Membaca ayat kursi 4 pojok, pulang malam mau tidur, tidak pernah dibuat Nabi. Maka kalau dikatakan asal tidak dibuat Nabi bid'ah, maka membaca ayat kursi 4 sudut rumah itu bid'ah. Kalau dikatakan dalalah, berarti berubah titel Abdurrahman bin Auf dari radhiyallahu an menjadi laknatullah alaih. Lalu apa namanya itu tidak dibuat Nabi bid'ah? Lalu apa namanya itu? Begitulah cerdasnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka dia katakan ini mustahdatsah. Ini perbuatan tak dibuat Nabi, tapi ada yang mungkarah, ada yang mazmumah, ada yang mahmudah. Selama dia dipayungi dalil, walaupun dalilnya umum, maka dia adalah mahmudah. Tapi kalau tak ada dalilnya sama sekali, mazmumah, tercela, mungkarah, mungkar, batil. Nanti pulang ke rumah, baca ayat kursi di 4 sudut rumah. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. 4 sudut rumah. Apa nama perbuatan itu? Bid'ah, mustahdatsah, tapi bukan mungkarah karena masih dinaungi oleh sunnah. Disinilah kita berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima tafaqna. Mari kita berlapang dada, tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Bahwa malam ini kita sama-sama sholat, ya, tapi dalam sholatnya tadi makmum ada yang baca Fatihah, ada yang tidak, itu khilafiyah. Qul ma'dhubi 'alaihim wa lallin. Amin. Yang satu baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim. Yang satu enggak, dia tak baca. Selesai solat tanya, kau kenapa tak baca? Menurut aku, ikut mazhab Hambali, Hanafi, al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan si imam sudah mengcover bacaan makmum. Tak perlu aku lagi baca. Kau kenapa baca? Karena dalam mazhab Syafi'i dikatakan la salata, tidak sah salat liman yaqra' bi fatihatil kitab, kalau tak baca al-Fatihah. Maka aku baca. Mazhab Maliki, kalau imam sudah baca suara jahar, tak perlu baca lagi karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi kalau sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, makmum tetap baca karena telinganya tak mendengar. Tiga mazhab tentang masalah membaca Fatihah ketika menjadi makmum. Apa kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia? Saya bermazhab Hambali, diakui sendiri oleh Syekh bin Baz. Saya bermazhab Hambali, tapi dalam masalah membaca Al-Fatihah ketika jadi makmum, maka saya pakai hadis la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Apa maknanya? Dalam hal ini Syekh bin Baz menganjurkan tetap membaca Al-Fatihah bagi makmum. Oleh sebab itu, ini masalah khilafiyah. Bagi yang mau baca Fatihah di belakang makmum, silakan. Yang tak baca, sah. Lalu yang jadi masalah mana? Yang tak sholat isya. Ini kalau sesama kita berkelahi, sementara di hadapan kita ke depan ada bolu yang pakai tua. Bolu pakai tua, dimakan oleh orang yang sholat, masuk tua ke dalam darah. Tahu tua kan? Jangan saya ceramah selesai, Ustaz apa tua itu Ustaz? Tua itu pohon kolang kaleng, dipotong lalu keluar manisan, nira. Nira ini melewati proses fermentasi, itu jadilah dia bubuih tua, diminum. Tua inilah mabuk yang paling jelek. Mabuk paling tak enak mabuk tua. Agak pahit-pahit di sini. Ustaz pernah enggak dengar cerita? Kalau orang-orang kaya itu mabuknya kan pakai vodka, Budweiser, Mix-Max, Carlsberg, macam-macam. Apal juga Pak Ustaz. Tapi kalau orang ini orang susah, tua lah dicarinya, ditampungnya, habis itu simpan. Inilah orang susah melarat. Di dunia mabuk, di akhirat masuk neraka jahanam. Ada yang lebih parah lagi. Ingin mabuk, tua pun tak ada,
dibuatnya kopi. Setelah selesai kopi, tuang spiritus. Spiritus yang dulu untuk lampu strong keng. Itu saya minum. Menyalalah api itu dalam. Oh, mencari. Begitu diminum, mencari. Di mana parit? Musruduk, parit. Oh, mati kontan. Neraka jahanam tempatnya. Dapat ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ketika kita sekarang berhadapan dengan narkoba, bertonton narkoba masuk ke negeri kita. Dalam apa? Dalam tiang-tiang pancang yang akan ditanamkan dalam gedung-gedung di tepi laut, pencakar langit. Rupanya bukan tiang besi, narkoba di dalamnya. Kenapa lolos dari pemeriksaan? Kok bisa? Belum lagi yang masuk lewat pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di pulau-pulau terpencil. Ini musuh kita. Tapi ketika kita sedang sibuk membasmi ini, 3 hari yang lalu ada kawan mengirim gambar. Gambar ini penuh makna. 2 kambing sedang berlaga, besar, sedang berantam dengan tanduknya yang besar. Tiba-tiba 1 singa memakan pantat kambing dari belakang. Artinya apa? Kita sedang berhadapan dengan musuh, berhadap-hadapan langsung sekarang dengan musuh. Liberalisasi, sekularisasi, ateis, komunis. Tapi ada musuh lagi yang 1 barisan. Kita menyerang ke depan, dia menikam dari belakang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi memang begitulah indahnya dunia ini. Orang yang menghadapi ini adalah tempat berjihad, dia tak pernah putus asa. Musuh depan, musuh belakang dihadapi. Kenapa? Karena di sana dia akan menuai pahala. Allahu Akbar. Orang yang terlalu banyak mengeluh dalam hidup ini. Kenapa banyak betul musuh kita ya Ustaz? Kenapa kita hidup sekarang ya Pak Ustaz? Kenapa kita hidup di zaman Ustaz Abu Bakar Ba'asyir? Kenapa kita tidak hidup zaman Abu Bakar Siddiq? Ente banyak betul mengeluh. Anda hidup zaman Nabi pun ente belum tentu sama Abu Bakar. Mungkin sama Abu Jahal pula. Dunia ini tak pernah berubah. Apa yang terjadi dulu, begitu juga yang terjadi sekarang. Itu dialog kami dengan Abuya tadi sebelum datang ke sini. Ustaz Somad, apa yang terjadi sekarang ini? Itulah dulu yang terjadi pada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Waqalatil Yahudu laysatin Nasara ala syai. Apa kata Yahudi? Orang Nasrani itu tak ada apa-apanya. Waqalatil Nasara laysatil Yahudu ala syai. Orang Nasrani pula berkata, orang Yahudi tak ada apa-apanya. Wahum yatsluna alkitab. Padahal mereka sama-sama baca Alkitab. Mengecilkan. Sekarang kita perlu orang-orang yang membesarkan ulamanya, yang membesarkan umatnya, yang membesarkan bersatu, berbeda, tapi bisa bergandeng tangan. Kita pernah bangga pada ustad-ustad kita. Saya terus terang bangga, fotonya sampai sekarang saya simpan di HP. Ketika Ustad Arifin Ilham bergandeng tangan dengan Ustad Abu Jibril, bergandeng tangan dengan Ustad Habib Rizik, bergandeng tangan dengan Ustadz Al-Mukarram Zaitun Rasmin, bergandeng tangan dengan Ustadz Bakhtiar Nasir yang secara ritual ini berbeda. Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin, alumni Madinah. Kita tahu alumni Madinah, bismillahnya sir, tidak pakai usolli, tidak pakai kunut subuh. Bisa bergandeng tangan dengan Habib Rizik yang haulan maulidan, yasinan, tahlilan, pokoknya yang ujungnya an-an-an semua itu, maulidan, tahlilan, haulan, yasinan. Bisa bergandeng tangan dengan Ustadz Abu Jibril, bisa bergandeng tangan, luar biasa. Kalau Ustadz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan Ustadz A'a Gim, itu biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi antara Ustadz Zaitun Rasmin bisa bergandeng tangan dengan Ustadz Arifin Ilham, ini luar biasa, karena secara ritual mereka berbeda, tapi ada yang menyatukan mereka. Apa itu? Orang kafir yang akan mengambil hak kita. Ini harus ditentang. Allahu Akbar. Ustaz Somad, kalau ceramah jangan teriakkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena yang teriak Allahu Akbar itu teroris. Kalau teriakkan Allahu Akbar teroris, nanti muazin ditangkap semua.
kan gawat itu. Teriakan Allah, ciri-ciri teroris suka meneriakkan Allahu Akbar. Nanti muazin di DKI ini tak ada lagi yang teriak Allahu Akbar. Allah gede banget. Gawat kita. Ini Ustadz ngejek-ngejek ya. Itu pernah terjadi tahun 1924. Tumbang Turki Utsmani, naik Mustafa Kemal Ataturk. Dia bubarkan pengajian-pengajian, tak boleh. Perempuan-perempuan dipaksanya pakai rok pendek. Liberalisasi, sekularisasi Turki total. Tapi apa yang terjadi? Umat tetap bangkit. Hari ini pondok tahfiz Quran terbesar di dunia bukan di Saudi Arabia, tapi di Turki. Allahu Akbar. Yang datang mengirimkan bala bantuan ke perbatasan Bangladesh. Ini sedang diserang Arakan. Ada satu daerah kecil Arakan, lainnya Burma, Myanmar, Aung San Suu Kyi yang dapat Nobel Perdamaian Dunia, yang dulu kita kasihan melihat wajahnya, katanya dia orang perempuan paling baik, lembut hati, rupanya berhati iblis. Aung San Suu Kyi, dia serang, dia hajar umat Islam di Arakan. Bangladesh tak mau membuka perbatasan. Apa yang dilakukan Turki? Bangladesh buka pintu perbatasan. Akhirnya Bangladesh membuka 500 ribu orang Arakan dari Myanmar, Burma masuk ke Bangladesh atas jasa siapa? Turki. Hari ini kebanggaan, padahal 1924. Artinya apa? Allah mau menunjukkan ke mata dunia, bolak-balik kalian memadamkan cahaya Islam. Yuri

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaptar.
3: Terminal Goyang Manggis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib Manggis ya. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale. Tepatnya edisi Selasa malam 11 Agustus 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Ajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat malam Sohib Manggis. Apa kabar Anda di malam hari ini ya? Di suasana malam Anda yang sedang menikmati makan malamnya di rumah maupun yang sedang istirahat ya, melepas lelah dan penat dengan segala aktivitas yang sudah berlangsung dari pagi sampai sore, sambil kita hibur malam hari ini di Terminal Goyang Gober DJ sampai jam 9 malam. Dan yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semua yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Kita samperin dulu deh saya Manggis dari A sampai Z ya. Tanpa terkecuali mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, aktivitasnya hari ini lancar ya. Dan juga mudah-mudahan saya Manggis keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan juga selamat malam buat saya Manggis yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di malam hari ini. Selamat menikmati suasana malam Anda di rumah bersama keluarga yang memang sudah istirahat ya, karena memang sudah pulang kerja dari sore. Dan juga gak lupa buat yang masih beberapa dari saya Manggis ada yang beraktivitas, tetap semangat buat Anda semuanya. Semoga terhibur sambil mendengarkan Radio Manggis. Kita hadir di Terminal Goyang malam ini.

Iya, seperti biasa saya manggis yang pengen ikutan gabung ya di Terminal Goyang. Bisa langsung aja telepon di 24187 dan komentarnya di Facebook Manggis Pasifol. Selama 2 jam saya hadir kembali menghibur malam Anda ya di malam hari ini bersama Radio Manggis ya. Di 11 Agustus 2026, 11 Agustus berarti tinggal seminggu lagi ya. Wah, karena tanggal 17 Agustusnya hari Senin saya manggis ya. Jadi pas juga lah tuh ya. Tanggal 16-nya Minggu, tanggal 17-nya Senin ya. Jadi libur pas panjang banget tuh ya. Persiapan detik-detik menjelang Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Jadi memang semarak kemerdekaan itu udah berasa banget dari awal tanggal 1 Agustus ya. Bendera merah putih udah terpajang di setiap rumah ya, di komplek-komplek perumahan, di gapuranya juga. Di Jembatan Gentala juga udah banyak bendera-bendera yang udah dipasang. Pokoknya memang benar-benar ya, kalau udah ulang tahunnya Indonesia itu semua dari tanggal 1 Agustus ya, itu semuanya sudah mengibarkan bendera merah putih. Dan itu berlaku selama 1 bulan full ya, sampai tanggal 31 Agustus.

0: Ayolah buat semang semuanya, menghibur Anda malam hari ini. Kembali kita akan langsung terima dulu line telepon kita di 24187. Halo, Terminal Goyang.
1: Gabar DJ, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya Mbak Ika?
1: Alhamdulillah.
0: Capek. Ya tahu lah, suaranya agak-agak lemas jadi capek gitu kan.
1: Iya benar, banyak tadi yang dikerjain.
0: Oh iya, banyak tugas negara ya kayaknya ya.
1: Benar. Ke atas sudah tuh, ini ngumpulin hasil-hasil lab gitu kan.
0: Ya seperti itulah, sudah rutinitas ya. Jadi harap maklum.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi rame-rame, lagi sepi-sepi ya, gitu ya.
1: Bener banget, kalau sepi ngantuk.
0: Ngantuk juga. Lagi rame waktu gak terasa tapi capek gitu ya.
1: Iya.
0: Termasalah sih sebenarnya Mbak Ika ini ya.
1: Iya, tapi alhamdulillah mempersiapkan 17.
0: Oh iya, betul.
1: Udah mateng, udah disiapin hadiah-hadiahnya.
0: Oh, berarti sudah prepare nih kayaknya nih ya.
1: Iya, tadi udah belanja.
0: Buat
1: hari
0: apa?
1: Sabtu kalau salah.
0: Oh, hari Sabtu lombanya.
1: Iya.
0: Sabtu sebelum tanggal 17 berarti ya?
1: Iya, karena kan 17 kan libur.
0: Iya, betul. Oh, berarti di tempat kerja.
1: Iya.
0: Oh, saya pikir di RT.
1: Tanggal 23-nya hari.
0: Iya, biasanya di RT itu seminggu setelah 17.
1: Iya, karena hari minggunya kan karena itu
0: nanggung.
1: 17 kan nanggung
0: ya. Iya, nanggung. Karena 17-nya Senin gitu ya.
1: Heeh. Udah disiapin.
0: Udah disiapin ya.
1: Disiapin. Seragam harus merah kalau enggak putih ya kan.
0: Iya, betul.
1: Lambang bendera kita.
0: Betul sekali.
1: Penyiarnya juga agak-agak betel, apa agak-agak bindeng gitu.
0: Iya benar emang, saya bindeng udah berapa hari kemarin, emang udah bindeng emang.
1: Saya tahu dari segi itunya tahu. Kan sehati.
0: Sehati ya.
1: Iya, semanggis maksudnya.
0: Iya, semanggis, sehati, serambutan gitu ya. Iya. Sesawit, segetah, sekaret gitu ya.
1: Kayaknya nggak monitor kayaknya.
0: Ah, nggak monitor?
1: Enggak,
0: iya. Nyampe. Mungkin lagi yasinan kali dia. Yasinan malam.
1: Lagi ngangkat air.
0: Oh iya benar. Oke deh, siap Mbak Ika. Mau digayang dengan lagu apa nih?
1: Lagunya kayaknya Kangen deh.
0: Kangen.
1: Pujangga.
0: Oh, saya pikir lagunya Kangen tadi.
1: Baru bilang juga ya lagu Kangen juga ya, lama enggak kedengeran gitu ya.
0: Kangen apa Sang Pujangga nih?
1: Dua-duanya.

0: Terminal Goyang.
1: Oke, DJ.
0: Iya, siapa di mana nih? Suaranya kok hilang-hilang ya?
1: Fans baru.
0: Ah, fans baru. Fans baru ini ya. Fans baru mau hancur gitu ya.
1: Ya benar.
0: Aduh, ini Bang Amar, saya pikir tadi siapa kok suaranya menghilang gitu ya.
1: Itulah, iya. Di lari apa?
0: Di lari tupai. Apa kabar nih Bang Amar? Sehat ya?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
1: Suaranya agak beda.
0: Iya, biasalah Bang, bindeng-bindeng dikit. Iya. Agak sengau-sengau ya.
1: Iya. Kalau kayak gitu enggak enaknya rasanya tuh.
0: Iya benar emang.
1: Iya, mau tidur agak susah.
0: Iya. Kalau mau bernapas itu kayaknya ada yang nyangkut gitu iya, di hidung ya. Rasa-rasa kayak ditutup loh bang hidungnya iya. Gitu.
1: Kalau saya kayak itu mau tidur pasti bawa tisu.
0: Oh, bawa tisu ya?
1: Iya.
0: Aduh. Kalau saya nggak bawa tisu lagi, bawa spray saya bang. Oh, oh. Oke lah siap Bang Amar, digoyang dengan lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya, Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Hanya Ingin Kau Tahu, oke ya. Lah siap bang.
1: Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke siap.
1: Alhamdulillah
0: selalu. Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat Bang Amarkan ya. Halo Terminal Goyang. Iya Bang Abdullah.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik bang. Gimana kabarnya Bang Abdullah?
1: Alhamdulillah.
0: Mau digoyang dengan lagu apa bang?
1: Lagu Cinta Biru.
0: Cinta Biru.
1: Ya.
0: Cinta Biru dari Evi Tamala ya?
1: Ya.
0: Oke lah siap. Salamnya apa siapa Bang Abdullah?
1: Buatnya Mbak Ikar dan Cinta Biru Desila. Ini juga buangnya Ramblan.
0: Iya.
1: Ada Kelimin, Mbak Akhir, Pati Amal.
0: Iya.
1: Biar buatnya Nyayang.
0: Iya.
1: Ada Narno, buatnya Bu Yani.
0: Iya.
1: Buatnya Kak Naila. Buatnya Mbak Cinta. Buatnya semuanya aja lah.
0: Oke siap Bang Abdullah.
1: Buatnya Bang Deddy, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Abdullah. Oke deh, terputus. Masih kita coba penelpon lagi deh. Halo Terminal Goyang.
2: Gober DJ.
0: Iya DJ.
2: Sinyalnya hilang.
0: Oh pantesan, Bude yang putus tadi ya?
2: Ayo entah Bude, entah bukan
0: dah. Oh mungkin ada yang keputus, Bude masuk gitu ya?
2: Kemungkinan juga,
0: iya.
2: Entah Bude kepicit, nggak tahu juga lah.
0: Nggak tahu lah, tanya sinyalnya lah kalau kayak gitu.
2: Iya, mereka masuk, Bude diem aja.
0: Gitu
2: karena
0: ya.
2: Abis itu hilang sinyalnya.
0: Oh, jadi sinyalnya. Oh, berarti sama kayak Bang Amar juga tadi. Bang Amar juga pas tadi ngomong hilang suaranya sebentar.
2: Nah, itu dia. Iya. Ini call juga si Sung Edwin Andi pula. Itu kayak muda, ya, muda.
0: Gimana kabarnya Bude sama Pak De malam ini? Masih
2: matur. Pakde kenduri.
0: Oh, Pakde lagi kenduri.
2: Iya, tadi Bude rewang.
0: Oh, jadi Bude tadi sore pergi rewang.
2: Iya.
0: Pas siang itu tadi ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kan, pagi tidak bisa karena mau nyetak karet.
0: Jadi bisanya agak siang ya.
2: Nanti ditinggal kawan.
0: Iya.
2: Serempak gitu kan.
0: Oke.
2: Selalu fit lah mas ya.
0: Amin. Mudah-mudahan fit semuanya. Iya, memang lagi musim sekarang ini.
2: Iya.
0: Lagunya Bude?
2: Lagune? Sunah apa nafsu?
0: Sunah apa nafsu?
2: Balik mbak?
0: Iya benar.
2: Benar ya?
0: Iya betul.
2: Balik.
0: Ini benar. Tidak ya? Terbalik-balik.
2: Enggak. Yang siaran tak kebalik-balik.
0: Kalau saya udah kebalik-balik.
2: Bisa lah guling-guling di kasur.
0: Iya makanya tadi sore guling-gulingan dulu saya.
2: Kalau Mbak Ika tadi lah yang mau Bang Sapu tadi berkamar sama Abdullah lah mas ya.
0: Iya siap Bude. Tuh hilang lagi suara Bude Sila nih. Iya.

0: Iya, salam buat semuanya ya. Oke.
1: Okay. Ya, buat lo semangat.
0: Siap deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak buat Bede Sila sama Pak De ya. Ah, itulah sinyal kadang-kadang hilang nimbul ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Gober DJ dari Nyambaririn Azara 3 hari 3 malam dong ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya buat DJ, semangat siarannya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Mbak Novi Novita kawasan Kumpe, Muara Jambi monitor selalu ya Gober DJ. Salamnya buat Dede Azra dan semua fans Manggis yang lagi monitor, salam kompak. Lagunya Tang Ting Tung, DJ Ale lagi bapil ya, suaranya agak-agak serak-serak basah gitu ya. Iya, saya mau apa namanya, saya mau nyainginnya Dewi Persik gitu ya, serak-serak becek gitu ya Mbak Novita ya. Darinya Abah WSL Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam Gober DJ. Darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir ya. Lagunya Tarik Selimut, menyapa untuk semua saya Manggis. Selamat malam ya buatnya DJ Ale juga, selamat tugas. Oke. Yaudah, saya Manggis, yuk kita goyang dulu dengan lagunya. Dan sekaligus nanti kita dengerin waktunya azan sholat isya ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi, tetap di Terminal Goyang.

0: Hasan Al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalanmu atau tidak. Jangan pula kamu merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau tidak."
1: Radio manggis, heboh dan dunia, asik goyangnya.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit
5: penyakit berlanjut, lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Oke deh, selamat malam kembali untuk saya Manggis, masih di Terminal Goyang Gober DJ. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya, sampai dengan malam hari ini menemani saya Manggis nih yang lagi pada istirahat malam di rumah ya. Dan juga buat yang masih beraktivitas, untuk beberapa yang profesinya mungkin kerja ya di sampai malam hari ini ya, tetap semangat buat Anda semuanya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Dan juga untuk yang baru bergabung ya, selamat malam buat saya Manggis. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, semoga terhibur ya menemani malam Anda di hari ini 11 Agustus 2026. Ya, Bahasa Manggis tetap masih kita selalu mengingatkan kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada ya, tetap waspada terhadap cuaca puncak musim kemarau yang melanda Kota Jambi ya, terkhusus nih kita kan tinggal di Kota Jambi ya. Untuk Anda lebih memperhatikan lingkungan sekitar Anda, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan ya, terutama di tempat-tempat kering ya. Dan juga tidak membuka lahan dengan cara membakar ya, apalagi Kota Jambi, Provinsi Jambi lah terutama ya. Sekarang kita kan masih dalam kepungan beberapa area yang terkena kebakaran hutan dan lahan, dan itu akibatnya ya pasti berdampaklah kepada tempat-tempat yang mungkin tidak terkena karhutla ya. Jadi makanya buat saya Manggis semuanya, untuk Anda lebih menjaga kesehatan ya. Dan juga katanya nih ya, ada kiriman asap ya, kiriman asap dari karhutla yang terjadi di provinsi tetangga. Nah, jadi makanya diingatkan untuk Anda semuanya yang berkendaraan, terutama yang bawa motor ya. Karena ini kan udah enggak hujan-hujan ya, pasti kan banyak debu, terus juga udara kotor, belum lagi debu-debu khas apa? Debu-debu pembakaran hutan ya, itu

angin yang membawa abu-abu sisa pembakaran dari lahan yang terbakar gitu ya. Jadi itu juga gunanya masker adalah menyaring udara yang masuk ke hidung kita saat kita menggunakan motor.

0: kondisi air bersih sekarang sudah agak-agak was-was gitu ya, agak-agak mungkin kita lebih mengantisipasi juga, jaga-jaga lah saya manggis ya. Karena debit air Sungai Batanghari kan lagi surut nih, banyak pasir timbul ya, banyak yang sungai-sungai itu sudah banyak pasir yang bermunculan. Nah, untuk Anda nih lebih menghemat penggunaan air bersih di rumah, jangan dibuang-buang air bersih ya, jangan seperlulah secukupnya untuk kebutuhan di rumah aja ya. Karena kalau kondisi Sungai Batanghari semakin surut, otomatis nanti takutnya yang apa dari pumpnya itu kan pasti ada kayak keruh-keruh gitu airnya keluar ya. Jadi makanya diperhatikan kembali untuk kita lebih menghemat dan tidak terlalu boros dalam menggunakan air bersih untuk saat ini karena kondisi kita puncak kemarau. Oke deh, menemani malam Anda yang sedang istirahat di rumah maupun yang sibuk dengan pekerjaan ya, kita hibur Anda dulu, masih kita terima di 24187. Halo Terminal Goyang.
1: Robert DJ, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu Bunda belum diputarkan?
0: Belum lah, kan belum buka, belum baca ya, komen.
1: Baru tahlil.
0: Oh, baru pulang tahlilan.
1: Iya. Bunda masih di Teho, Ale.
0: Oh, lagi di Teho.
1: Iya.
0: Iya deh, siap Bunda.
1: Teman tapi nyaman ya, ada gak?
0: Apa?
1: Teman tapi nyaman.
0: Teman tapi nyaman ada.
1: Iya, udah belum.
0: Teman tapi nyaman ya?
1: Iya, sudah naik belum?
0: Teman tapi nyaman siapa penyanyinya ya?
1: Siapa? Happy Asmara siapa ya? Lupa.
0: Sebentar Bunda. Teman
1: tapi nyaman. Salam dulu Ale ya.
0: Oke Bunda, lanjut saya cari lagunya.
1: Salamnya buat Ale, selamat malam, selamat bertugas. Oh. Tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu Ale.
0: Siap.
1: Dan selamat pulangnya ya.
0: Iya Bunda.
1: Nah, ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Sero, Anita, Wahudin, Putra Pulau Cijang, Putra RTM, Mati Ulsa dengan Kak Butetnya, terus ada Bunda Rizka, Mama dan Papa Inaya, terus ada Bang Ijal, Mang Ajun, Mas Yatno, Ajun, Pak De Ahmad, Mama Elo, Bumi Ayam, terus ada Andi Mungkin, Andi Sakrawinata, Tengku Abiansa, Sapuan Pematang Gajah, Kadir Sehat, Abula, pokoknya semuanya lah, Ale.
0: Oke, siap.
1: Baik, tetangga di PH maupun Kedemangan, maupun yang di Senaung juga.
0: Ada lagunya? Lagunya Teman Jadi Nyaman.
1: Teman Jadi Nyaman.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Iya, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo, Terminal Goyang. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketemu lagi Pak Ale.
0: Ketemu lagi Mbak Ajeng malam ini. Lagi istirahat iya. Malam ya.
2: Iya, lagi ngurut-ngurut kaki.
0: Lagi ngurut-ngurut kaki biar cepat sembuhnya. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buatnya Bunda Nadia tadi sama Bang Alimin, Bang Ramlan, Bang Amar Bakung, Bang Armi, Datu, Mas Yatno,
0: yeah.
2: Mas Rana juga, udah tuh siapa ya? Bang Ing, Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bude Sila,
0: yeah.
2: Udah tuh. Bunda Susi, Mbak Mala, Mama Elo, Kak Butet, udah tuh siapa lagi? Ini Mama Andrea juga.
0: Ya.
2: Apa lagi? Bang apa? Andi Cakrawinata juga. Buatnya siapa itu yang dikasih itu yang buatnya Bang Andi Muksin. Buatnya Mbak Udin, Mas Mbak Udin. Buatnya Kak Peru juga ya.
0: Iya.
2: Buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
2: Haji Sumarno. Haji Sumarno sama Mbak Mas apa tuh?
0: Mas Amar.
2: Mas Amar.
0: Iya.
2: Nah, buatnya Mbak Heri Suheri, buatnya Buda Istiati, buat semuanya ya, Mas.
0: Oke, okay, Mbak aja.

0: Oke, masih kita lanjut kembali, masih di 24187. Halo, Terminal Goyang. Iya, Bunda Rido.
1: Ketemu lagi. Ya?
0: Ketemu malam ini lagi, Bunda Rido. Oh.
1: Nah, istirahat tapi dengar kayaknya gatel tangannya.
0: Iya. Gak apa-apa, kalau belum ngantuk ikut mencet-mencet.
1: Iya, padahal aduh, hai ngeraso kenyal.
0: Iya deh.
1: Lagunya ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya spesial untuk diri sendiri dalam matahariku ya.
0: Matahariku. Oke, ya, siap.
1: Ya, kalau balik hati-hati ya. Jangan lupa maskernya dipakai.
0: Betul.
1: Untuk semuanya lah tadi ajeng ya.
0: Iya, Bunda Rido.
1: Oh, yang Beb mau nikar dia yang di Kasang Pudang.
0: Iya, kan udah masuk dia tadi.
1: Oh, sudah ya?
0: Sudah.
1: Ingat gak dia dengan ayam?
0: Ingat lah, masa lupa dia sama.
1: Malah dilupakan.
0: Enggak kan? Lah.
1: Yang jauh bayang diingat, yang
0: enggak lah. Diingat, kan katanya ya. Buat ayang bebnya juga katanya
1: oh,
0: tadi.
1: Iya, iya. Selalu ingat.
0: Selalu ingat dong, iya. Harus.
1: Ayang beb yang di Swakutan sudah masuk.
0: Sudah dong. Masuk, telat.
1: Iya. Sehat selalu lah ya Pak De sama Bude ya.
0: Amin.
1: Ajeng tadi. Semuanya lah ya.
0: Iya. Iya Bunda Rido, siap.
1: Sudah nak hilang-hilang timbul. Untuk yang niat sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu ya.
0: Amin.
1: Pak Dani masih ada tak nih ya?
0: Sudah pulang mungkin.
1: Oh, sudah pulang. Oh iyalah kalau masih ada goyang-goyang lah terus kaki Pak Dani. Untuk yang siaran ganteng, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bunda Rido, semoga cepat sembuh. Halo, Terminal Goyang.
2: Kabar Cici, tarik mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga, Bunda?
2: Alhamdulillah baik.
0: Juga. Baik juga. Ini kayaknya hawa-hawa suara mata 5 watt nih kayaknya nih.
2: Benar
0: sekali. Sudah mulai mau melayang-layang ke langit ketujuh nih kayaknya nih.
2: Benar sekali. Ya, salah sebagainya.
0: Oke lah, Bunda lagunya apa?
2: Itu yang di Facebook.
0: Mandi Madu. Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Iya, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Tasyawati. Selamat istirahat. Halo, Terminal Goyang.
3: Sobat Bubu.
0: Iya, Cik Rusli.
3: Alhamdulillah dapat masuk.
0: Dapat masuk juga malam ini ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah baik, Cik Rusli sehat.
3: Syukur alhamdulillah selalu.
0: Alhamdulillah.
3: Makan enak lah.
0: Makan enak ya. Lagunya? Apa?
3: Lagunya Senyum Membawa Luka.
0: Senyum Membawa Luka. Oke, salamnya buat siapa, Ci?
3: Buat semuanya yang lagu.
0: Oh, iya deh, siap.
3: Lalu, bahagia selalu, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih, Ci.
3: Terima kasih ya waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Ci Rusli.

Mr. DJ dari kawasan kilometer 15 Sungai Bertam hadir dari Pak Doari yang menyapa untuk Soe Manggis 96 FM. Selamat malam, lagunya SMS ya. Buat DJ Le, makasih ya. Assalamualaikum DJ Le, waalaikumsalam. Gober DJ darinya Mak Nawan, kawasan Kumpe, Sipin Teluk Duren hadir. Lagunya Bukan Selembar Tisu ya. Salam buatnya semua fans Manggis ya. Salam kenal aja darinya Mak Nawan yang ada di Sipin Teluk Duren, Kumpe Sipin Teluk Duren ya. Buat DJ terima kasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gober DJ darinya Mbahnya Hanan lagi di Bulian. Salam untuk fans Manggis semuanya, juga untuk Risti dan Papiku, lagunya Cinta Dibalas Cinta. Buatnya Bang Ale, makasih ya. Dari Mbak Mardia hadir, makasih Mbak Mardia. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ darinya Mbak Lastri Lastri, lagunya Buta Karena Cinta. Lagunya buatnya Sarina dan Bapak Mambo. Kirim salam juga buatnya Bang Abdullah, Mas Ahmad Alang Banjar, Bang Kadir, Bang Alimin dan semuanya. Oke lah, terima kasih Mbak Lastri Lastri. Yaudah, sama guys, menemani Anda yang sudah pada matanya agak-agak 5 watt malam hari ini ya, sudah pada mau siap-siap istirahat, atau juga mungkin yang memang sudah bawaannya ngantuk banget karena lelah dari pekerjaan Anda seharian ini ya. Selamat istirahat, dan yang masih bekerja ya, yang lagi dinas malam nih, terutama buat abang-abang satpam, abang-abang security ya, yang lagi jaga-jaga kantor pemerintahan, swasta, perbankan, rumah sakit, atau PT-PT, pabrik ya, atau mungkin perumahan ya, pokoknya buatnya bapak abang satpam dan security ya, semangat. Dan jangan lupa ngopi biar gak ngantuk ya, karena kalau dinas malam itu kan sampai pagi biasanya ya, harus mobile keliling-keliling gedung ya untuk memeriksa keamanan biar semua kondusif ya. Oke, menemani Anda semuanya ya, kita akan goyang dulu menemani Anda sambil mantengin terus Radio Manggis 96 FM.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Iya, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Terminal Goyang untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Selamat istirahat, selamat tidur ya untuk Anda yang sudah ngantuk ya malam hari ini, karena besok pagi akan kembali melaksanakan aktivitas pekerjaan seperti biasa. Yang pastinya tetap jaga kesehatan saya Manggis dimanapun Anda berada dan apapun itu pekerjaan Anda ya. Dan juga pastinya terima kasih banyak selalu setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM menemani Anda di sela-sela aktivitasnya dari pagi sampai dengan malam hari ini. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis ya. Masih ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan untuk menghibur Anda semuanya malam hari ini. Dan selamat malam, selamat istirahat, salam sehat untuk Anda bersama keluarga. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa didownload di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Magis.
6: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
6: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
4: Mantan Kabiddikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
6: Tersangka begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
7: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muang, tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya panggil semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, bertemu kembali bersama saya DJ Ale, tepatnya edisi Rabu 12 Agustus 2026.

Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung ya via streaming. Mudah-mudahan kita doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang sudah disibukkan dengan segala aktivitasnya, baik yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat kerja. Tetap semangat untuk Anda semuanya, sembari mendengarkan Radio Manggis, kita hadir kembali dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM.

Program Seputar Jambi hadir kembali menemani Anda hingga menjelang jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita dan peristiwa yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi, saya Manggi semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat dalam aktivitas Anda, sehat selalu ya, aktivitas lancar dan juga diberikan keberkahan dalam rezeki Anda. Dan kita doakan selalu saya Manggis keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bersama Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Regima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Kita hadir dengan informasi berita yang terupdate untuk menemani Anda di pagi hari ini dengan aktivitas pekerjaan yang sedang berlangsung.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Pemerintah Provinsi Jambi mempercepat persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Jambi Rengat Fase 1. Gubernur Jambi Al Haris menargetkan seluruh persoalan lahan yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026. Target tersebut disampaikan Al Haris saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan JTTS Ruas Jambi Rengat Fase 1 di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi pada Selasa 11 Agustus 2026. Al Haris mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jambi kini kembali melakukan pendataan terhadap lahan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol. Dia menjelaskan penetapan lokasi pembangunan juga akan direvisi. Pemerintah Provinsi Jambi bersama instansi terkait melakukan pendataan ulang terhadap lahan masyarakat yang terdampak, termasuk fasilitas umum, sekolah, dan bangunan lainnya. Data tersebut nanti